98.8 FM Pro 2, Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di perjalanan sepeda pagi hari ini. Sekarang ini ya, teman Pro 2, kita tuh hidup gak jauh-jauh dari media sosial gak sih? Bangun tidur

Buka TikTok ya, siang cek Instagram, malamnya scroll video sampai ketiduran. Tapi pertanyaannya teman-teman gue, apakah media sosial cuma tempat hiburan kita atau sebenarnya bisa jadi peluang masa depan? Kalau dulu orang berpikir kerja itu harus di kantor, sekarang kita tuh udah mulai menghasilkan uang dari kreativitas berbeda-beda gitu teman-teman gue. Ada yang jadi content creator, editor video, admin medsos, live seller, fotografer, dan masih banyak lagi yang dilakukan via online gitu. Menariknya, banyak yang memulai bukan dari alat yang mahal, teman-teman. Ada juga nih yang cuma modal HP biasa aja, dengan adanya internet dan keberanian untuk memulai, udah bisa deh, teman-teman. Nah, di era sekarang, kreativitas itu bisa jadi aset, teman-teman. Karena peluang itu bukan cuma milik orang yang bermodal besar, tapi juga milik orang yang mau mencoba. Nah, ini nih teman-teman dua, kita bakal bahas pagi hari ini bagaimana sih sebenarnya anak muda ya mencari peluang cuan tapi dengan konten dan juga kreativitasnya teman-teman dua. Hari ini banyak peluang kerja yang lahir dari dunia digital, benar banget ya. Bahkan beberapa pekerjaan yang dulu tuh nggak pernah ada, sekarang justru dibutuhkan banget. Contoh kayak content creator ya kan, video editor, affiliate, teman-teman dua, desain grafis, voice over juga masuk banget tuh ya kan. Copywriter, social media specialist, itu ada banget gitu teman-teman dua. Dan uniknya ya, sebagian besar bidang ini tuh dekat banget sama keseharian anak muda. Yang sering upload video mungkin punya bakat bikin konten, yang suka ngomong bisa jadi host gitu. Kadang kita gak sadar kalau ternyata hobi kecil yang kita punya itu ternyata bisa berkembang jadi sumber penghasilan teman-teman dua. Kalau kamu, bagaimana sih menurut kamu ya peluang cuan anak muda yang saat ini memanfaatkan konten dan juga kreativitasnya?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: anak desa. Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Teman terbaik kamu.

0: kau pasti kan berhasil. Kemana pun kaki pergi, kau harus keep it real.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.

Radio FM Kendari, teman terbaik kamu. Masih di Spade, teman radio. Kalau bahas tentang bagaimana kita menjadi anak muda yang meningkatkan kreativitas dan juga produktivitas kita, melihat peluang cuan yang ada, teman radio. Ya, kadang memang banyak anak muda tuh sebenarnya punya punya ide yang bagus gitu, tapi seringkali jadi penghalang itu rasa takutnya gitu, takut gagal, takut dikomentari orang, teman radio. Padahal semua orang besar juga mulai dari nol sih sebenarnya. Konten pertama biasanya sepi ya, jalan pertama kadang juga belum laku. Tapi semua itu proses ya, teman radio, dan proses itu normal gitu. Yang penting bukan langsung viral, tapi berani mulai pastinya. Karena kesempatan sering datang ke orang yang konsisten, bukan yang cuma banyak rencana. Dan satu lagi, teman radio, jangan terlalu sibuk deh membandingkan diri dengan orang lain di media sosial ya. Karena kita tuh sering melihat hasil akhirnya, tapi gak lihat perjuangannya. Padahal setiap orang tuh punya waktunya masing-masing. Kalau hari ini belum besar, berarti bukan berarti gak bisa berhasil gitu. Semuanya harus step by step gitu, teman radio.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

Selama lumayan 8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Konten, kreativitas, dan juga peluang cuan anak muda masa kini itu sangat bisa dilakukan teman Pro 2. Hal yang kadang orang lupa, kreativitas anak muda juga bisa berdampak buat sekitar lo ya. Kelihatannya sederhana, tapi dampaknya besar. Contoh, kayak buka jasa digital kecil-kecilan, jadi admin online untuk usaha kecil, atau bantu UMKM untuk bikin video jualan teman Pro 2. Karena dunia sekarang tuh bergerak ke arah digital gitu ya. Banyak usaha kecil yang sebenarnya bagus tapi belum tahu cara promosinya. Nah, disitulah anak muda bisa ambil peran. Jadi bukan cuma mencari uang untuk diri sendiri ya teman Pro 2, tapi juga membantu lingkungan sekitar untuk berkembang. Ini nih yang bikin kreativitas punya nilai lebih gitu. Bukan sekedar soal viral atau terkenal ya, tapi juga soal bagaimana kemampuan kita tuh bisa berguna. Dan mungkin inilah salah satu wajah baru perjuangan anak muda hari ini ya, berkarya, bertahan sekaligus membantu sesama.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

98.8 FM Radio Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio masih bareng Riani di pada pagi hari ini. Pasti masih temani kamu juga ya, teman Radio. Di jelang waktu pukul 9 pagi kita masih bakal bareng-bareng pastinya. Oh, ternyata hari ini kita lama banget ya ketemunya, nanti sampai siang hari, teman Radio. Temani kamu di santai siang juga nantinya. Dan ya, Riani mau semangatin untuk kamu yang udah mulai bekerja dan juga yang dari tadi udah kerja, tetap semangat ya teman Radio. Cocok bagus nih, jangan sampai tiba-tiba berubah kayak perasaan kamu. Pagi ini pastinya kita masih berusaha juga ya teman Radio tetap bisa menjalankan kewajiban kita dengan baik. Dan pastinya untuk Riani masih temani kamu juga dengan beragam informasi menarik dan juga beragam lintas nada yang akan hadir ke ruang dengar kamu pastinya. So, dan gini guys, station di Radio FM Kendari, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

44 Mandonga, Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

0: Pradua film yang terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis donc.
0: Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani Dis pada pagi hari ini. Cece udah nampak cerah juga ya pagi ini, teman Pro 2. Tapi pernah gak sih kamu mikir kalau ya tiba-tiba bencana itu yang cuma terjadi di berita jadi kenyataan gitu. Padahal kenyataannya bencana tuh bisa datang kapan aja tanpa aba-aba, teman Pro 2. Nah, contoh nih, kayak cuaca kota Kendari di beberapa waktu terakhir ada cuaca ekstrim banget ya, tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan, dan kemarin bahkan tiba-tiba banjir, teman Predu. Bahkan nih, banyak orang yang baru panik tuh setelah kejadian datang. Nah, salah satu bentuk kesiapan paling sederhana tapi sering diremehkan adalah punya tas darurat, teman Predu. Ini nih, kita bakal bahas pentingnya tas darurat itu ya, barang sekecil itu tapi sangat bermanfaat, teman Predu, karena walaupun kedengarannya sepele ya, justru benda kecil ini tuh bisa jadi penyelamat di kondisi genting. Karena saat keadaan panik ya, kita gak punya banyak waktu buat mikir harus ambil apa. Nah, tas darurat itu dia fungsinya. Bukan berarti kita berharap bencana terjadi ya, teman Predua, tapi justru itu bentuk antisipasi. Sama kayak kita bawa payung bukan karena ingin hujan turun, tapi persiapan kecil hari ini bisa bikin kita lebih tenang saat keadaan mendadak berubah. Dan yang paling penting, sadar bencana itu bukan cuma tugas relawan atau petugasnya, teman Predua. Anak muda juga penting banget ya, harus punya mindset siap siaga, karena kadang yang menyelamatkan diri kita pertama kali itu ya diri kita sendiri, teman Predua. Jadi kita bakal bahas tentang sepenting apa sih sebenarnya tas darurat itu, sampai bahkan disebut sebagai barang kecil yang bisa selamatkan nyawa, teman Predua. Ini penting juga nih buat kamu yang mana bisa menjadi persiapan juga barangkali kalau misal cuacanya tiba-tiba ekstrim atau tiba-tiba bencana terjadi, tapi kamu udah punya persiapan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Bayu, lihat deh. Banyak banget sampah di sini. Nggak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Selambulu main laman FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau bahas tentang tas darurat, kita bisa bilang nih, ini kecil-kecil cabai rawit. Iya, yeah. Kalau orang tanya, apa sih emang isinya tas darurat sampai harus dibilang barang kecil yang bisa menyelamatkan nyawa? Iya, yeah, jawabannya nggak perlu mewah teman Pro 2, yang penting, penting. Fokusnya adalah barang yang benar-benar dibutuhkan dalam 24 jam pertama saat keadaan darurat. Contoh yang ada di dalam tas darurat ini misalnya ya, ada air minum, ada makanan tahan lama kayak biskuit, obat pribadi, power bank, senter, masker, uang tunai secukupnya, salinan identitas penting, ataupun juga baju ganti sederhana. Kenapa barang-barang ini penting teman Pradua? Karena pada saat bencana terjadi tuh listrik bisa jadi mati ya kan, sinyal bisa terganggu, akses jalan bisa tertutup, bahkan bantuan pun belum tentu langsung datang gitu. Kadang orang tuh terlalu fokus menyelamatkan barang mahal, padahal yang paling dibutuhkan tuh justru hal-hal sederhana. Dan lucunya lagi nih ya, banyak tuh anak muda yang hafal isi skincare pouchnya, tapi belum tentu tahu isi tas darurat itu yang apa yang harus dipersiapkan. Jadi mulai sekarang coba dipikirkan teman berdua, kalau harus keluar rumah dalam waktu 2 menit, kira-kira apa yang bakal kamu bawa? Nah, dari situ kamu sadar deh, ternyata siap siaga itu penting banget teman berdua. Nah, saat bencana datang pun musuh terbesar bukan cuma situasinya ya, tapi kepanikan. Karena panik tuh bikin orang susah berpikir ya. Ada yang lupa arah keluar, ada yang sibuk cari barang, ada yang cuma diam karena bingung harus ngapain. Makanya tas darurat itu bukan cuma soal barang sih sebenarnya teman Pradua, tapi soal kesiapan mental. Karena ketika semua sudah disiapkan dari awal, kita tuh jadi lebih tenang menghadapi situasi gitu.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Radio Fang dari teman terbaik kamu. Teman terdua gak terasa ya, ini udah mau jam 10 aja nih. Tapi tenang aja, Reni masih bakal temani kamu kok sampai nanti di santai siang teman radio. Jadi pastiin untuk kamu station di Radio FM Kendari, teman terbaik kamu.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Bangunan sebanyak 126 unit satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Fasilitas ini secara khusus dibangun dan disiapkan untuk menjangkau wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal yang tersebar di berbagai pelosok daerah di Sulawesi Tenggara. Koordinator Regional Soldra Badan Gizi Nasional Maharani Pusmaningrum menjelaskan meskipun lokasi layanan berada di daerah yang sulit dijangkau, standar pelayanan tetap dijaga ketat dan tidak dikurangi. Ia menegaskan adanya perbedaan mendasar antara unit yang dibangun di daerah terpencil dibandingkan dengan yang ada di perkotaan. Dengan berdirinya seluruh unit satuan pelayanan pemenuhan gizi, hambatan geografis diharapkan tidak lagi menjadi penghalang dan pemerataan gizi, sehingga program pemerintah dapat dinikmati secara merata, mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara tanpa terkecuali.
1: Info Produla.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, teman-teman Pradua, sebagai langkah percepatan penanganan dampak banjir yang merusak sektor pertanian dan merendam pemukiman warga di Kota Kendari, Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman tinjau sejumlah wilayah terdampak banjir. Tinjauan awal dilakukan di area persawahan Amohalo di mana sekitar 300 hektar sawah di wilayah tersebut terdampak banjir sehingga menyebabkan gagal panen. Menteri Pertanian di salah-salah kunjungannya mengatakan sebagai perwakilan pemerintah pusat dirinya memastikan bantuan bagi petani terdampak segera disalurkan berupa benih padi gratis dan alat pertanian. Amran Sulaiman juga menegaskan pemerintah bergerak cepat menindaklanjuti kondisi banjir di Kendari setelah mendapat arahan langsung dari Presiden Republik Indonesia.
1: Info Pro 2.
0: Balik informasi terakhir, teman Pradua, penyanyi Keisha Lafronka kembali menunjukkan perkembangan karirnya lewat album studio kedua bertajuk Rombak yang dirilis pada 24 April kemarin. Album ini menjadi penanda transformasi musikal Keisha menuju arah yang lebih matang setelah sebelumnya meraih kesuksesan melalui album debut Lafronka pada tahun 2023. Mengusung warna pop rock yang kental dengan nuansa era 2000-an, Rombak menghadirkan sisi baru Keisha yang berani keluar dari ciri khas balada melankolis. Judul album ini sendiri merepresentasikan perjalanan perubahan, luka, hingga keberanian untuk bangkit kembali. Karya ini pun sudah dapat dinikmati di berbagai platform musik digital. Demikian info produk yang kami lansir dari laman rri.co.id. Beralih ke santai siang yang diawali dengan sajian hitlist.

90,8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani. Pikirnya masih bareng-bareng di Spade, tapi tahu-taunya lanjut ke santai siang. Happy gak nih teman Pro 2? Happy banget dong ya. Pastinya Riani masih temani kamu dengan lagu-lagu pilihan di siang hari ini. Pastinya memasuki santai siang, kita bakal ada di hit list. So buat kamu yang pengen request lagu, boleh banget teman Traduer yang ditunggu sampai nanti di jam 11 aja ya. Soalnya di jam 11 nanti bakal ada yang seru juga teman Traduer, kita bakal merelay ya. Nanti deh Reni bocorin ya. Untuk saat ini kamu dulu boleh banget ya request lagu via mobile aplikasi RRI Digital dan pilih chatroom Traduer FM Kendari atau via DM Instagram di Traduer Kendari. Nah ya teman Traduer, Reni udah siapin lagu-lagu pilihan siang hari ini. Tadi kita udah mulai dengan lomba sihir andai saja. Kadang emang kita cuma bisa berandai-andai gak sih teman berdua, apalagi kalau misal momennya udah lewat tapi kita masih pengen ngelakuin sesuatu. Andai saja waktu itu bla bla bla. Siapa nih yang suka kayak gitu? Ya deh, untuk temani kamu siang hari ini pastinya sembari bekerja atau masih di perjalanan juga teman berdua, pokoknya kesana kemari. Untuk driver-driver, pokoknya hati-hati lah ya. Jangan lupa untuk dengerin Radio FM Kendari, karena kita bakal selalu hadirkan lagu-lagu hits kekinian yang boleh banget kamu request juga kalau misal lagunya gak ada di playlist yang ini. Tadi udah ada lomba sihir, kali ini kita ke western dulu teman berdua. Ada yang lagi hype karena abis hadir di Coachella kemarin ya, ada Justin Bieber. Tapi kali ini Reni bakal puterin yang favorite girl deh teman Traduer, karena Reni ngerasa kamu juga favoritnya Riani deh. Habis itu bakal ada lagunya Baby Monster, sama sih kayak kemarin ya, karena ini Hot Sauce ini jadi salah satu lagunya Baby Monster yang cukup populer juga teman Traduer. Kalau misal kamu pengen ganti, ada sih penggantinya, ada banget ya teman Traduer. Ada Drip yang bakal menyusul Hot Sauce yang kemarin keputar. Jadi Reni bakal puterin Drip aja deh hari ini ya. And then bakal ada Kunto aja dengan Drive. So ini dia teman-teman Radio West, check it out.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90,8 FM Pradua Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pradua masih bareng Riani di perjalanan santai siang, masih di hitlist juga pastinya ya. Teman Pradua, kamu masih boleh banget untuk request lagu siang hari ini. Dan pastinya sembari tunggu kamu, Riani udah siapin juga beberapa lagu pilihan. Ada Blackpink featuring Selena Gomez, teman Pradua, dengan Ice Cream yang mungkin aja bisa menghibur kamu siang hari ini. Dan juga nanti bakal ada Gia Indrawari dengan Seribu Kali, salah satu lagu yang sangat sering juga ya mungkin lewat FYP kamu ya kan, karena lagunya emang seenak itu teman Pradua. Dan nanti juga bakal ada Ed Sheeran dengan Azizam. So ini dia teman Pradua, check it out.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan nasi

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Selamat 88 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di Hitlist siang hari ini. Ada yang suka overthinking gak sih teman Pro 2? Gak peduli waktunya pagi, siang, sore, malam, bisa-bisa overthinking ya. Kayaknya lagu ini bisa mewakili perasaan kamu nih teman Pro 2. Dan Noah featuring Ramen Girl dengan Suara Dalam Kepala. Cocok banget buat orang-orang yang suka banget berisik ya kepalanya dan kesel gitu, tapi gak tahu cara ngomongnya. Mungkin lagunya bisa mewakili perasaan kamu ya teman Brady gue. Dan nanti bakal ada lagunya Liodra, Malu-malu tapi nyaman, siapa tuh yang kayak gitu. Lagunya semoga bisa menghibur kamu ya siang hari ini teman Brady gue. Sembari kita menunggu juga, nanti kita bakal gabung di Dialog Luar Studio ya, pukul 11 waktu Indonesia Tengah nantinya teman Brady gue. Jadi pastiin untuk kamu station di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Selamat mengikuti.
1: Sesaat lagi kita akan menuju kampus Institut Agama mengikuti dialog interaktif. Perbukaan informasi. Selamat.

0: bersatu, fondasi membangun generasi cerdas, kritis, dan demokratis. Keterbukaan informasi merupakan hak setiap warga negara. Dialog interaktif Luar Studio menghadirkan narasumber yang berkompeten untuk menjawab tantangan peran mahasiswa dalam keterbukaan informasi. Disiarkan langsung dari kampus IAIN Kendari. Kita sambut pemandu acara kita, Yayan.
1: Disiarkan langsung dari gedung multimedia Ruang Amphitheater IAIN Kendari Pro 2 menghadirkan dialog luar studio Komisi Informasi Sultra Goes to Campus IAIN Kendari berkolaborasi dengan RRI Kendari. Boleh minta tepuk tangannya teman-teman? Ya, dan acara kita hari ini juga dapat didengarkan melalui Pro 2 Kendari di 90.8 FM dan juga melalui mobile aplikasi RRI Digital yang tentunya bisa di-download di App Store dan juga Play Store-nya. Nah, bagi teman-teman yang sudah hadir di ruangan ini, apakah sudah di-download aplikasi RRI Digital? Sudah? Iya, yang belum tolong di-download sekarang ya. Jadi bisa didengarkan RRI Kendari dimanapun dan kapanpun juga. Dan pastinya ya, sebelum kita memulai dialog interaktif kita hari ini, boleh ya kita tes dulu semangat teman-teman. Masih ingat yel-yel tadi?
2: Masih.
1: Oke, selamat pagi.
2: Pagi, luar biasa.
1: Luar biasa. Berarti sudah sarapan ya? Sudah. Oke, baik. Selanjutnya kita masih ada tagline juga dari Komisi Informasi Sultra. Jadi kalau saya bilang informasi publik, teman-teman boleh jawab semua berhak tahu. Oke, bisa? Oke. Kita mulai ya. Informasi publik.
2: Semua berhak tahu.
1: Oke, luar biasa. Masih ada lagi ya teman-teman, karena ini kolaborasi dengan RRI Kendari, jadi tidak lengkap kalau tidak ada yel-yel dari RRI Kendari. Nah, kalau saya bilang RRI Kendari, teman-teman boleh jawab, sekali di udara, tetap di udara, meamboito. Oke, panjang ya. Oke, kita pelan-pelan ya, sekali di udara, tetap di udara, meamboito. Oke, bisa ya teman-teman ya. Oke, kita mulai. RRI Kendari, sekali di
2: udara.
1: Nah, gitu dong, semangat ya. Dan pastinya teman Pro 2 dan juga teman-teman yang ada di IAIN Kendari, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya tentang peran mahasiswa dalam keterbukaan informasi publik, di mana seperti yang kita tahu ya, informasi sekarang itu cepat sekali beredar di media sosial, tinggal scroll langsung muncul beragam berita dan juga isu-isu, dan inilah peran mahasiswa itu penting sekali ya. Jadi generasi yang kritis, melek sama informasi, dan juga berani ikut mengawal keterbukaan informasi publik agar tetap jujur, transparan, dan bermanfaat juga bagi masyarakat. Baik, sebelum kita mengawali dialog kita di hari ini ya, Yayan mau spill sedikit juga buat teman perdua yang lagi mendengarkan. Dan memang ya, keterbukaan informasi itu sangat luar biasa dan penting sekali bagi teman-teman mahasiswa untuk mengikuti kegiatan ini. Kami himbau juga bagi teman-teman yang sudah ada di ruangan ini untuk tidak berlalu lalang ya, karena nanti kurang indah kelihatannya di kamera. Oke, jadi tetap pada posisinya masing-masing. Bisa?
2: Bisa.
1: Oke, dan bukan cuman itu saja ya teman-teman, masih ada lagi yang disediakan dari Kominfo Sultra. Ada yang mau hadiah? Kurang kencang, saya cek dulu sebelah kanan. Ada yang mau hadiah?

0: Di sebelah kiri ada yang mau hadiah?
1: Mau.
0: Semuanya ada yang mau hadiah?
1: Mau.
0: Tentu saja kita mau hadiah ya, dan sudah banyak sekali hadiah-hadiah yang disiapkan sama teman-teman dari Kominfo Sulawesi Tenggara. Pokoknya hari ini bakal rame dan seru sekali, dan juga buat teman-teman yang hadir di sini jangan lupa ya, disimak baik-baik apa yang disampaikan oleh para narasumber kita, siapa tahu nanti pertanyaan kuisnya dari materi yang akan disampaikan. Oke? Oke ya. Oke. Oke, baik kalau begitu langsung saja kita perkenalkan narasumber kita pada siang hari ini. Yang pertama kita akan bersama dengan Wakil Rektor 3 Institut Agama Islam Negeri Kendari, Dr. Siti Fauzia MMPD. Silakan Ibu. Ya, berikutnya Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara, Ibu WOD Iis Indriani SE. Ya, silakan duduk Ibu. Dan juga Komisioner Koordinator Divisi Kelembagaan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Andi Ulil Amri, Esos CIMET. Boleh minta tepuk tangannya sekali lagi teman-teman? Iya, dan pastinya sesi dialog kita di hari ini akan dipandu oleh rekan saya yang sudah siap dan juga sudah cantik jelita hari ini. Iya. Oh ya, mohon maaf Bapak, silakan angle-nya harus disesuaikan soalnya nih Pak ya. Iya, langsung saja kita sambut, beri tepuk tangan yang meriah untuk Vivi.
2: Baik, di era digital mahasiswa bukan hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga bagian dari penyebar informasi itu sendiri. Karena itu, penting bagi generasi muda untuk memiliki kemampuan berpikir kritis, bijak bermedia sosial, dan memahami pentingnya keterbukaan informasi publik. Teman Projo dan teman-teman mahasiswa IAIN Kendari, sesaat lagi kita akan mengulas topik ini bersama para narasumber yang sangat kompeten yang sudah bersama saya di atas panggung ini. Dan tentunya banyak informasi yang menarik dan menambah wawasan kita yang akan kita dapatkan di siang hari ini. Untuk itu tetap terus di Pro 2 Kendari.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2 dan teman-teman mahasiswa IAIN Kendari. Kembali lagi kami hadirkan dialog interaktif luar studio bersama Komisi Informasi dan juga IAIN Kendari. Dan sudah bersama kita di atas panggung ini para narasumber hebat siang hari ini. Selamat siang Ibu Iis. Oke, sudah siap Ibu ya. Tadi sudah menyampaikan juga materi saat off-air. Kemudian selamat siang Ibu Fauzia, Ibu Warik 3. Dan selamat siang yang paling ganteng sendiri di atas panggung ini. Ada Pak Ulil di sini, selamat siang Bapak. Baik. Hari ini kita hidup di zaman ketika informasi itu bergerak begitu cepat. Dalam hitungan detik semua berita bisa langsung viral. Opini bisa langsung terbentuk. Dan bahkan seseorang bisa langsung dihakimi hanya lewat potongan informasi di media sosial. Di tengah kondisi seperti ini, kita dan juga adik-adik mahasiswa tentunya memiliki posisi yang sangat penting. Terutama mahasiswa bukan hanya dikenal sebagai generasi intelektual, tetapi juga sebagai agen perubahan, kontrol sosial, sekaligus jembatan edukasi di tengah masyarakat. Untuk itu mengawali dialog di siang hari ini, kita akan berbincang bersama para narasumber. Dan Vivi ingin bertanya terlebih dahulu kepada Ibu Warek 3. Izin Ibu Fauzia. Ini kita berada di kampus IAIN Kendari, tuan rumah siang hari ini. Terima kasih Ibu sebelumnya atas kesempatannya dan juga memberikan kami ruang untuk mengadakan dialog di siang hari ini. Dari pihak kampus sendiri, Ibu Fauzia, dalam membentuk mahasiswa agar tidak hanya aktif di media sosial, tetapi juga mampu menyaring dan menggunakan informasi secara bijak, bagaimana peran dari kampus, khususnya kampus IAIN Kendari selaku WR3, boleh Ibu menyampaikan sudut pandang dari Ibu Fauzia terlebih dahulu? Silakan.
1: Baik, terima kasih MC luar biasa ya MC-nya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang kami hormati bersama Ibu Sekdis Kemeninfo dari Komisi Informasi serta seluruh jajarannya, teman-teman dari RRI, dan terutama mahasiswa IAIN Kendari yang saya cintai dan saya banggakan selalu eksis di semua kegiatan. Alhamdulillah, sebelumnya kami mengucapkan selamat datang di IAIN Kendari, Kampus Biru IAIN Kendari, insya Allah segera beralih bentuk menjadi Universitas Islam Negeri. Amin. Dan kami selaku tuan rumah tentu menyambut baik kegiatan ini. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini prepare-nya juga sudah cukup sangat lama ya. Betul, kami Ibu. Kurang lebih hampir satu bulan berdiskusi, mendesain kegiatan ini sehingga berjalan dengan lancar pada hari ini. Tujuannya tentu hanya satu, yaitu bagaimana kami IAIN membuka peluang seluas-luasnya bekerja sama dengan Komisi Informasi Kemeninfo untuk mahasiswa mendapatkan edukasi yang lebih luas bagaimana menyaring informasi. Karena yang menjadi titik permasalahan sekarang itu adalah mahasiswa dan masyarakat itu kami adalah citizen journalism. Maksudnya, kapan saja, anytime, kita bisa menyebar berita di mana saja dan kapan saja menggunakan smartphone yang kita miliki. Nah, itu kemudian kampus berupaya bagaimana memberikan edukasi kepada mahasiswa untuk mampu membedakan mana yang menjadi informasi resmi, yang mana opini, dan yang mana hoax. Karena kalau mau dipresentasikan lebih banyak hoaxnya ini daripada informasi resminya. Nah, itu yang menjadi tanggung jawab kami sebagai akademisi, bagaimana mahasiswa menjadi kontrol sosial atau sosial kontrol. Karena kemampuan yang diberikan oleh mahasiswa untuk mampu memfilter itu, kemudian mampu juga mengedukasi masyarakat di sekitarnya. Itu yang paling penting, apalagi kami banyak membentuk komunitas-komunitas di kampus, ada Duta IAIN Kendari, ada Konvisti, kemudian ada komunitas-komunitas lain, baik itu pengurus lembaga pada tingkat program studi, fakultas, dan institut. Alhamdulillah kami bersinergi, bekerja sama, membuka ruang berdiskusi ya kepada seluruh mahasiswa untuk bagaimana menjadi literasi digital. Kebetulan saya juga secara pribadi baru merilis buku tentang seni mengelola sumber daya di era digital. Kenapa saya merilis buku ini? Karena banyak sekali kasus yang kemudian merebak setelah munculnya e-commerce ya. E-commerce. Kebetulan kami juga IAIN Kendari sudah punya e-commerce yang itu bisa nanti di searching ya. Lebih banyak informasi tentang itu, dan perlu kami sampaikan kami juga punya multimedia. Kebetulan kita berada di gedung multimedia yang di depan kita ini ada laboratorium multimedia lengkap dan satu-satunya yang mempunyai laboratorium metaverse di Indonesia, hanya IAIN Kendari.
0: Kita beri tepuk tangan yang meriah, luar biasa.
1: Iya. Kalau misalnya kebebasan informasi digital itu sudah kita buka seluas-luasnya, tapi kami IAIN Kendari sudah bermain di dunia metaverse. Artinya kami sudah melangkah dua kali ke depan, bagaimana IAIN Kendari itu lebih terbuka baik informasi maupun sistem pembelajaran metaverse-nya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih banyak Ibu, luar biasa sekali. Ternyata hanya IAIN Kendari untuk saat ini yang mempunyai fasilitas, khususnya teman-teman mahasiswa IAIN Kendari, sisa bagaimana mereka memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh kampus itu sendiri. Betul. Secara baik.
1: Betul baik. Sekali.
0: Nah, selanjutnya saya ingin ke Bu Iis selaku Sekdis Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara. Izin Ibu, saat ini bisa dibilang tadi sempat disinggung bahwa sekarang tuh sudah lebih banyak penyebaran hoaxnya daripada

0: persepsi kepada masyarakat. Walaupun juga tetap ada miss juga pada saat mungkin kita menampilkan berita tersebut. Kita itu berusaha maksimal karena tadi satu berita yang masuk ternyata sudah ada disinformasi tiga. Jadi memang ya kita di sini ada ekstra kerja, ekstra maksimal. Tetapi kami upayakan selama itu memang miss-nya tidak begitu berdampak, mungkin kita biarkan saja seperti itu karena ritme dari informasi publik itu seperti itu. Kita juga tidak bisa menekan bahwa apa yang tersampaikan ke masyarakat itu sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi kita juga semaksimal mungkin berusaha apabila ada berita-berita yang memang indikasinya hoax atau berbagai macam disinformasi, kita juga coba menyampaikan klarifikasi terkait hal tersebut. Ya, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ibu Iis atas penjelasannya. Luar biasa sekali ya, bekerja keras. Tapi yang namanya manusia tetap saja selalu ada human error kah ataupun juga sistem yang error, dan disinilah dibutuhkan kerjasama baik itu dari pihak pemerintah, masyarakat dan lembaga komisi informasi. Pak Ulil, saya langsung saja ke Bapak dari Komisioner Komisi Informasi. Kita tahu anak muda sekarang itu sangat melek akan digital. Nah, kalau bicara tentang keterbukaan informasi ini sering dianggap dapat memperkuat transparansi pemerintah. Tetapi di sisi lain nih Pak Ulil, ada juga kekhawatiran penyalahgunaan informasi. Bagaimana sih caranya menjaga keseimbangan antara keterbukaan informasi dan juga tanggung jawab penggunaan informasi itu sendiri? Silahkan Pak Ulil.
2: Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Bu Warek, Ibu Sekdis, teman-teman komisioner dari jajaran RI dengan adik-adik mahasiswa ya. Makasih nih Mbak, pertanyaan menarik sekali. Hati saya yakin bahwa kita tidak kekurangan orang pintar sebenarnya. Tetapi bisa jadi kita kekurangan orang yang benar. Mungkin ada yang bilang, gimana itu? Kalau saya orang pintar, karena belum tentu orang yang pintar benar, tetapi belum tentu orang yang benar juga bisa pintar gitu. Nah, hari ini ya, terkait soal tadi, pertanyaan bahwa harus diakui bahwa mahasiswa atau Gen Z ya, saya katakan Gen Z, kenapa? Karena Gen Z inilah sebenarnya komunitas yang paling dekat dengan dunia digital hari ini kita. Kita harus akui itu ya. Kami ini orang-orang tua atau generasi alpha atau gimana, kami harus mengakui bahwa hari ini Gen Z itu lebih dekat dengan dunia digital gitu. Media sosial mereka kuasai. Aplikasi kadang bahkan mahasiswa menjadi programmer gitu. Nah, tetapi yang menjadi soal bahwa sejauh mana mahasiswa ini atau pemuda kita hari ini mampu untuk mentransformasi soal-soal keterbukaan informasi. Ini yang jadi pertanyaan, ya. Kenapa? Karena seharusnya ya mahasiswa adalah komunitas yang menjadi intelek organik sebagai penggerak demokratisasi, dan di strata kelas sosial ya mahasiswa itu sebagai kaum kelas menengah gitu, yang idealnya bisa memberikan literasi, memberikan edukasi ya, memberikan pembelajaran kepada masyarakat ya, sebaiknya informasi itu seperti apa gitu. Nah hari ini kami menyadari sepenuhnya bahwa untuk melakukan pressing, melakukan touching ke soal-soal seperti itu dibutuhkan kolaborasi. Ya. Kami datang hari ini dalam satu kegiatan Goes to Campus, salah satunya tujuan adalah itu. Kami ingin sharing sebenarnya, ingin berbagi pengetahuan tentang bagaimana sih sebenarnya peran mahasiswa dalam soal keterbukaan informasi ini. Gitu. Nah, mahasiswa sebagai agen pembaharu, okay, gitu. Harusnya mahasiswa juga sebagai intelektual organik yang bisa memberikan literasi itu, edukasi. Jadi kalau terkatakan bahwa bagaimana tentang hoax, bagaimana tentang disinformasi, mahasiswa ada di situ, jalan tengah untuk kemudian meluruskan soal-soal hoax, soal-soal disintegrasi informasi dan sebagainya. Jadi saya pikir bahwa ini peran yang harus mampu dimaksimalkan oleh mahasiswa gitu. Jadi mahasiswa tidak lagi bergerak dalam arus-arus yang kemudian bahkan tidak sadar terjebak dalam disinformasi, tapi harusnya mahasiswa menjadi jembatan, gitu, penyeimbang informasi. Kenapa? Karena komunitas mahasiswa adalah komunitas yang harusnya idealnya sebagai penyeimbang ini, gitu. Ya, menjembatani antara informasi yang benar, informasi yang tidak benar, menjembatani antara yang mana yang seharusnya disebarkan, yang mana seharusnya tidak disebarkan, seperti itu. Nah, kami ingin memberikan literasi, kami ingin sharing soal-soal seperti itu. Saya pikir ke depannya memang kolaborasi ini tidak berhenti sampai di sini, tapi kita akan lanjutkan terus dan terus menerus. Saya kira seperti itu mungkin, Mbak.
1: Baik, terima kasih Pak Ulil. Semakin menarik dialog kita di siang hari ini. Dan sebelum kita melanjutkan dialog kita berikutnya, kita akan sejenak menikmati penampilan puisi yang akan dibacakan oleh Saudara Nandar, yang merupakan mahasiswa program magang di Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara, yang akan membawakan puisi yang berjudul Suara dari Ruang Tanpa Jendela. Kepadanya disilahkan.

dari ruang tanpa jendela. Karya Nandar. Aku mahasiswa. Gelarku bukan hanya untuk bangga di atas panggung wisuda, tapi untuk pastikan dinding kekuasaan tak lagi buta. Jadilah mata yang awas, jadilah suara yang lantang, agar keadilan tak lagi sunyi. Hingga harapan itu kembali bersuara. Kamu mahasiswa, peranmu menjadi saksi yang tak bisa dibeli. Jangan biarkan transplansi hanya menjadi kata di dalam forum para penguasa. Jadikan dia nafas demokrasi yang mengalir bebas. Naik ke atas. Kita mahasiswa, meski kamu kuning, aku biru, dan dia merah. Teruslah bertanya, teruslah bersuara, teruslah mencari. Karena gelap hanya takut pada cahaya lilin kecil dari gol, dari gembok yang terbuka. Salam terbukaan informasi publik. Terima kasih.

0: dengan terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Hadirin dan teman Pro2 RRI Kendari, kita masih bersama di dialog luar studio Ghost to Campus IAIN Kendari, membahas tentang peran mahasiswa dalam keterbukaan informasi publik. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Baik, kalau tadi kita sudah dengarkan masing-masing peran-peran dari peran akademisi, peran pemerintah, dan juga peran lembaga. Kali ini Vivi ingin bertanya dulu ke Ibu Iis, selaku Sekdis Dinas Kominfo. Ibu, di tengah perkembangan artificial intelligence, atau singkatnya AI, ini yang sering kali kita lihat, dan bahkan mungkin saat ini juga sedang ada yang menggunakan AI. Dan algoritma media sosial yang dapat mempengaruhi opini publik. Bagaimana pemerintah mempersiapkan generasi muda agar tidak mudah terjebak manipulasi informasi digital, Ibu? Boleh, silakan.
4: Baik, EA. Ya, ini AI. Sesuatu hal yang memang lagi happening.
3: Ya, benar.
4: Semuanya sisi pemberitaan, mau komersil ataupun pribadi, semua betul menggunakan AI. Ya, betul. Ini juga pemerintah daerah melihat bahwa ada perubahan sisi pada saat kita ingin menyampaikan berita. Di mana yang tadinya mungkin objeknya itu adalah sesuatu yang memang yang pure menjadi objek, tapi sekarang karena ada penggunaan AI, dirubahlah ke produk yang istilahnya mungkin arsiteknya atau seperti apa itu lebih menarik masyarakat. Tetapi pada kenyataannya juga, karena semakin canggih sesuatu, berarti juga ada celah yang akan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, di mana marak terjadi penggunaan sosok atau seperti apa itu objek di AI-kan, sehingga mungkin menyerupai sesuatu yang memang segi kebenarannya itu masih harus dicari kebenarannya bahwa itu memang adalah yang bersangkutan atau memang sesuatu hal yang benar. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah daerah terkhusus Kominfo ini dalam publikasi informasi pemberitaan di media sosial memang kita menggunakan IA. Tujuannya adalah bagaimana masyarakat ini bisa lebih tertarik membaca atau melihat pemberitaan tersebut. Karena kan hal-hal bagus itu biasanya masyarakat langsung, oh bagus, ya, saya mau lihat beritanya. Jadi disitulah adalah kiat-kiat atau strategi dari pemerintah daerah. Kemudian juga Kominfo juga tidak menutup mata bahwa ternyata banyak hal yang disalahgunakan. Nah ini juga memang dibutuhkan penguatan literasi, edukasi kepada masyarakat, kepada kita semua, terutama kepada adik-adik mahasiswa di sini, karena mereka adalah perpanjangan tangan dari pemerintah daerah. Siap membantu kita bahwa ada memang sesuatu yang tidak bisa kita gunakan hanya karena untuk terlihat bagus, sehingga informasi yang tersampaikan kepada masyarakat itu tidak bisa maksimal, justru bisa menyesatkan dari beberapa masyarakat yang cuman karena melihat, oh ini keren, ini bagus, saya coba pakai, ternyata memang esensi dari nilainya itu tidak bisa sesuatu hal yang positif. Jadi memang ini perhatian dari kita juga, yang bisa kita lakukan yaitu tadi, beri penguatan kepada teman-teman semua, kepada masyarakat, dengan peningkatan kapasitas SDM-nya, bisa mampu mengelola pemberitaan atau informasinya itu menggunakan hal yang wajar. jangan kita ikut-ikut menggunakan sesuatu tapi kita tidak paham dengan apa yang harus kita lakukan. Ya, seperti itu.
3: Ya. Terima kasih Ibu. Fenomena FOMO ya, fear of missing out, itu seringkali menjadi pelecutnya. Anak-anak langsung men-share informasinya tanpa menyaringnya terlebih dahulu. Nah, mengingat kita adanya Indonesia Emas 2045, Ibu Warek, izin, mahasiswa hari ini adalah calon pemimpin masa depan. Adik-adik kita di auditorium ini, kita mana tahu nanti ada yang menjadi gubernur, wali kota, atau mungkin Presiden Republik Indonesia. Amin. Dan menurut dari Ibu Warek sendiri, kemampuan apa yang paling penting dimiliki mahasiswa, khususnya mahasiswa IAIN, Bu? Ya, agar tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga mampu menjadi penjaga demokrasi dan keterbukaan informasi. Silakan Ibu.
5: Baik, terima kasih. Nah, ini pertanyaannya menarik ini. Di hadapan saya ini, saya tidak bisa memprediksi ke depan ini entah ada salah satu pengganti Prabowo mungkin, atau mungkin salah satu bergabung di Kemeninfo, ya.
3: Amin.
5: Insya Allah bahwa mereka adalah mereka adalah garda terdepan, ya, untuk masa depan yang lebih cerah. Menyambung tadi pertanyaan, ya, bahwa mahasiswa tentu kami persiapkan baik itu keterampilan akademik, prestasi maupun keterampilan soft skill, semua penguatan-penguatan dan penguatan baik itu keterampilan entrepreneur, baik itu keterampilan kebebasan menyampaikan aspirasi, ya, itu insya Allah kami fasilitasi, kami wadahi dalam bentuk diskusi yang berbagai macam media yang bisa kita kerjasamakan. Dan tentu kadang-kadang posisi mahasiswa saat ini itu berada di tengah-tengah masyarakat, memang mereka bisa menyambung, ya, yeah, informasi yang tidak tersampaikan. Posisi mahasiswa saat ini adalah penyampai aspirasi.
3: Betul.
5: Hanya kadang-kadang selalu disalah artikan. Menyampaikan aspirasi dalam hal ini kadang-kadang berita viral dulu, baru bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah terkait. Nah, tugas mahasiswa saat ini memang bagaimana mengawal, bagaimana menyampaikan aspirasi dengan keadaan dan data yang real tentu. Dan yang kedua, mahasiswa itu adalah sebagai determinasi kebijakan, membantu mengawal kebijakan pemerintah yang pro dengan masyarakat dan bahasanya lebih membumi ke masyarakat, sehingga masyarakat lebih mengerti, lebih paham, oh seperti ini kebijakan yang baru dirilis oleh pemerintah. Contoh kecil saja, tadi Kementerian Kemeninfo sudah menyampaikan bahwa insya Allah aturan atau undang-undang terkait pinjol, ya, e-commerce, ya, itu lebih diperketat lagi. Maka tadi saya sampaikan bahwa diskusi ini sebenarnya lebih menarik kalau kita gandeng dengan tim cyber dari Polda. Kenapa? Karena mahasiswa supaya diberikan edukasi lebih banyak tentang kategori apa saja yang masuk kategori kriminal atau ini masih dalam ranah publik, atau ini sudah masuk dalam ranah-ranah yang harus diluruskan oleh Kemeninfo. Ya, jadi tentu kami dari perguruan tinggi membekali mahasiswa dari berbagai ilmu, baik itu ilmu soft skill dan prestasi akademik. Alhamdulillah banyak capaian-capaian yang sudah mereka torehkan, baik itu tingkat provinsi, tingkat nasional, bahkan tingkat internasional.
3: Luar biasa. Baik, terima kasih Bu. Nah, ini kita sudah dikasihkan ruang juga secara tidak sadar atau sadar sedari tadi, adanya dialog ini, inilah ruang kita untuk adik-adik mahasiswa juga. Di sini sudah ada narasumber-narasumber, ada berbagai pihak terkait bisa bertanya. Dan kali ini kita di sesi tanya jawab ini bersama adik-adik dari mahasiswa IAIN Kendari yang ingin bertanya kepada narasumber kita, ada dari pihak Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara, atau mau bertanya ke Warek tiganya, boleh, atau juga langsung ke Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan untuk memandu sesi interaktif bersama mahasiswa, saya akan meminta bantuan bersama Yayan.
6: Iya.
3: Oke, okay. Yayan, mohon dibantu buat adik-adik mahasiswa yang ingin bertanya. Silakan.
6: Oke, okay, baik. Terima kasih rekan Vivi. Oke, okay, baik ya bagi teman-teman yang mau bertanya ya, silakan angkat tangannya.
3: Boleh.
6: Oke. Okay. Okay. Saya okay. Melihat wajah-wajah yang paling antusias dulu. Tunjukkan wajah-wajah paling antusiasnya. Oke.
3: Okay. Wah. Wow.
6: Nah, kayaknya nih dia lebih siap ya. Oke, okay, boleh izin boleh bertanya berdiri dulu. Iya. Yeah. Iya, jangan lupa disebutkan nama lengkap, nama panggilan, dari jurusan apa, angkatan berapa, sama status. Aduh, berlebihan ya. Oke, ya. Silakan.
7: Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Perkenalkan, nama saya Afifah Zahida. Saya biasa dipanggil Afifah. Dan saya saya dari Prodi Tadris Biologi. Lalu saya angkatan tahun 2025. Pertanyaan saya khusus untuk Ibu Iis. Sebelumnya terima kasih atas informasi yang sangat bermanfaat. Jadi langsung saja pertanyaan saya adalah, apakah saat ini pemerintah daerah memiliki program khusus yang melibatkan mahasiswa dalam edukasi digital atau anti hoax, seperti itu. Terima kasih Bu.
6: Oke, terima kasih. Apa kita masih tambah satu pertanyaan lagi atau cukup?
3: Kita satu lagi ditampung, Yayan boleh?
6: Oke,
3: di
6: boleh.
3: Sebelah kiri.
6: Kita ke sayap sebelahnya juga ya. Yang mana ini? Iya, mana? Yang mana? Oh, yang ini. Oke. Iya, jangan lupa ya passwordnya. Wah. Iya, silakan.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Perkenalkan, nama saya Aliza Safitri, bisa dipanggil Aliza. Saya program studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya angkatan 2025. Baik, kepada pemateri, Ibu, Bapak, terima kasih atas informasi yang telah diberikan, sangat berguna bagi kami semua yang berada di sini. Tidak lupa juga kami berterima kasih karena dalam padatnya jadwal Bapak atau Ibu semua bisa menyempatkan diri untuk menghadiri pertemuan pada kali ini. Kami sebagai mahasiswa YN Kendari sangat beruntung sekali bisa menghadiri kesempatan pada kali ini. Baik Pak, saya akan bertanya. Begini Pak, kan kami itu sangat butuh tentang informasi. Itu tadi sudah dijelaskan hak untuk tahu. Informasi itu kebutuhan pokok untuk setiap orang untuk berkembang begitu. Nah, tanpa informasi kita itu sulit untuk melakukan suatu perubahan. Apalagi kami ini sebagai mahasiswa itu agen perubahan atau agen of change. Nah, pastinya kami ini sangat memerlukan informasi yang banyak begitu Pak. Nah, salah satu media yang bisa kita gunakan untuk mengakses informasi itu melalui media digital, khususnya berita. Nah begini Pak, jadi sekarang itu sering kita itu terbatas dalam mengakses berita. Karena pertama, salah satu faktornya itu ada mahasiswa atau teman-teman saya yang dia ini suka menerbitkan suatu berita, tetapi informasinya ini yang akan dia sampaikan apa masih terbatas, suka dibatasin begitu. Bahkan ada salah satu contoh, ini dia menerbitkan suatu berita, tetapi karena ada pihak yang merasa dirugikan tentang berita itu, jadi dia itu kayak mendapat tekanan, kayak disuruh take down beritanya begitu Pak. Jadi bagaimana tentang kebebasan mahasiswa untuk menyampaikan berita ini? Dan pertanyaannya juga, pertanyaan yang kedua itu, bagaimana hak kami juga sebagai mahasiswa yang menerima berita? Apakah berita yang kita terima itu hanya yang baik-baik saja begitu? Apa yang buruk-buruknya itu yang perlu revisi atau apa? koreksi, apa kita tidak perlu juga berita yang seperti itu? Baik Pak, itu saja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
6: Oke, baik. Terima kasih. Siapa namanya tadi? Aliza. Oke, kita satu penanya lagi ya. Yang mana? Iya, oke. Yang paling atas kalau begitu ya. Iya, kenapa senyum-senyum? Harus menunjukkan antusiasnya. Oke. Jangan lupa sebut namanya ya, sama jurusannya, angkatannya, dan status enggak usah. Oke, silakan.
9: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Perkenalkan, nama saya Asti Amelia, mahasiswi dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Pertanyaan saya ini untuk Ibu Iis. Ibu, sekarang hoaks itu sering menyebar lebih cepat daripada informasi resmi dari pemerintah. Nah, pertanyaan saya, bagaimana strategi dari Kominfo agar informasi resmi itu bisa lebih mudah dipercaya dan mudah diterima oleh generasi muda? Terima kasih banyak.
6: Iya, terima kasih.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada 3 pertanyaan ya. Saya langsung kembalikan kepada rekan Vivi.
3: Baik, terima kasih Yayan. Terima kasih juga buat adik-adik mahasiswa atas pertanyaannya. Luar biasa sekali semuanya. Sepertinya lebih banyak ditujukan kepada Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara. Kayaknya agak takut dia kayaknya bertanya ke Warek 3. Atau mungkin bisa bertanya nanti, kan mumpung ada Dinas Kominfo dan Komisi Informasi. Kebijakan soalnya ya, kebijakan pemerintah. Baik, kita langsung saja ke Ibu Iis untuk menjawab pertanyaan pertama dari Afifah yang bertanya, apakah saat ini pemerintah daerah memiliki program khusus yang melibatkan mahasiswa dalam edukasi digital atau media digital ya, atau anti hoax? Boleh, silakan Ibu.
4: Ya, terima kasih MC. Ya, pertanyaannya kayaknya diborong di Kominfo ini. Tapi memang apa namanya relevan memang apa yang mereka tanyakan. Betul. Dengan situasi yang terjadi pada saat ini. Di mana memang hoax itu sudah tidak bisa kita bahasa keren skip. Datang terus. Di sini memang butuh perhatian kita semua, terutama generasi muda, adik-adik, bahwa ketersampaiannya kepada teman-teman semua. Karena di sini bagaimana caranya kita lebih melihat berita itu dibaca secara tuntas. Misal masuk pemberitaan terkait mungkin Kominfo cari ke sumber yang memang sumber-sumber yang dinyatakan itu yang resmi. Coba berkomunikasi dengan pihak-pihak Kominfo, apakah memang itu public area-nya itu betul apa tidak. Atau tidak, mungkin kalau mau dilihat pembuktiannya, bolehlah main-main ke lokasi Kominfo, apakah memang area publiknya itu bebas internet atau tidak. Jadi cara-cara seperti ini memang kesannya sangat sederhana, tetapi itu bisa mendapatkan manfaat atau implikasi yang besar. Bahwa untuk menerima sesuatu itu tidak harus kita telan mentah-mentah. Karena untuk dari segi regulasi bahwa hoax seperti apa itu bentuknya, pembatasan seperti bagaimana, mungkin ada. Tapi tetapi mungkin tidak spesifik bahwa berita itu hoax. Karena butuh telaah, butuh analisa kita. Jadi kontrolnya ini sebenarnya kepada teman-teman semua yang mungkin pada saat itu menerima berita hoax. Jangan tiba-tiba masuk di grup, diteruskan. Itu kan kebiasaan biasa Ibu izin. Ayah, di grup keluarga itu diteruskan, padahal mereka belum baca itu. Di atas narasi atasnya,
6: betul,
4: bagus-bagus. Ternyata di bawahnya ada ujaran kebencian. Ada banyak informasi yang disinformasi. Kita teruskan saja, teruskan. Tetapi secara tidak langsung itu kita juga salah satu yang menyebarluaskan hoax tersebut. Makanya teman-teman, grup-grup pertemanan atau hal-hal yang memang tidak memberi manfaat besar kepada kita semua diusahakan diminimalisir. Itu kontrol. Sementara dari pemerintah terkait mungkin ada pemberitaan yang hoax, kita juga tidak bisa langsung mengkanter semua.
3: Betul.
4: Ya, untuk terkhusus komunikasi Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara memang tidak ada tidak diberikan sesuatu mandat bahwa kita bisa take down. Kita tidak punya kapasitas seperti itu, tetapi kami bisa membuat klarifikasi. Kemarin kita ada satu semacam tempat wadah untuk mengelola apakah berita tersebut hoax atau tidak. Jadi kita buat satu stempel bahwa berita ini ternyata berita betul, bukan berita hoax. Itu yang bisa kami lakukan untuk internal Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk ke depan atau untuk yang lebih luas berarti butuh lagi bantuan dari kawan-kawan semua. Siap.
3: Oke, siap. Ibu, tadi ada pertanyaan terakhir ya. Boleh lanjut sekalian ya dari Ibu Iis dijawab pertanyaan yang bagaimana strategi Kominfo agar informasi resmi itu bisa lebih dipercaya dan diterima oleh generasi muda. Boleh, silahkan.
4: Ya, usahakan mencari informasi di akun resmi pemerintah daerah. Ya, setidaknya itu. Adapun hal yang mungkin menjadi kendala teman-teman semua, apakah mungkin beritanya benar atau tidak, di situ kan sudah ada akun-akun resmi yang bisa menyampaikan klarifikasi kalau ataupun pertanyaan apabila mungkin yang berita disampaikan itu sampainya ke teman-teman semua mungkin misnya masih ada ini, bukan begini sebenarnya. Jadi di situ usahakan teman-teman semua itu masuk ke akun-akun pemerintah resmi. Kemudian satu lagi tadi,
3: boleh?
4: kolaborasi antara mahasiswa
3: ya,
4: terkait dengan program khusus ya, kerjasama ya, iya ya, untuk dari teman Afrika sebenarnya salah satunya sudah seperti ini
3: ya.
4: Inilah kerjasama pemerintah daerah bersama komunikasi dan informasi, Komisi Informasi, terus kemudian bersama IAIN. Inilah salah satu kolaborasi bagaimana kita mahasiswa itu berperan terhadap pemberitaan, publikasi pemberitaan ya. Dan kita juga izin, seperti juga tadi kawan-kawan dari UHO, tadi itu yang bawa puisi itu kawan-kawan dari UHO. Iya, dari Teknik Informatika ya Pak Sul. Iya, jadi itu salah satu kolaborasinya. Ya, terima kasih.
3: Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Iis. Semoga sudah menjawab ya untuk yang penanya tadi, bisa diterima ya. Baik, kita ke pertanyaan yang terakhir ditujukan oleh Pak Ulil selaku Komisioner Komisi Informasi. Ini agak panjang tadi bridgingnya ya Bapak, tapi pertanyaannya sangat berbobot dan memang ini yang sangat dibutuhkan juga informasinya buat teman-teman mahasiswa. Salah satunya, mereka ini sebenarnya haknya tuh sampai mana? Apakah mereka hanya berita baik saja kah? Atau mereka berhak juga mengetahui yang sebenarnya itu adalah berita-berita yang tidak harusnya disebarkan? Dan juga sejauh mana sih mahasiswa ini punya hak untuk meminta informasi publik dari lembaga pemerintah? Boleh, silakan.
10: Makasih Mbak, right to know. Semua berhak tahu. Komisi Informasi, salah satu tugas adalah menjalankan fungsi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Nah, jadi kami di situ dijamin oleh Undang-Undang, ya, sepanjang informasi itu kan banyak tuh, ada data, dokumen dan sebagainya. Sepanjang bahwa informasi itu berkaitan dengan kepentingan publik, maka itu wajib dibuka. Dijamin di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, gitu. Nah, kalau misalnya mahasiswa kemudian menyebarkan berita itu benar secara umum, itu pun dijamin oleh konstitusi dan hukum. Di mana? Di pasal 28. Sebagai bagian bentuk kebebasan berpendapat dan berekspresi di situ. Jadi jangankan mahasiswa, semua orang ya, semua orang, badan hukum, perorangan itu dijamin undang-undang untuk meminta informasi. Sepanjang informasi itu adalah untuk kepentingan publik. Ya. Jadi tidak harus badan hukum yang meminta, perorangan pun minta. Syaratnya cukup KTP atau identitas diri, itu sudah cukup. Gitu. Nah, kecuali kalau informasi yang berkaitan dengan informasi yang dikecualikan di pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 itu memang ada. yang berkaitan dengan kepentingan pertahanan negara, menyangkut soal pertahanan ekonomi, persaingan dunia usaha, kemudian menyangkut data privat seperti rekam medik dan sebagainya, itu juga tidak boleh serta-merta diminta. Kenapa? Karena itu informasi yang dikecualikan atau ditutup di menurut pasal 17 Undang-Undang nomor 14 itu. Nah, terkait soal pertanyaan bahwa ini kadang kita ditekan oleh apa gitu kan. Nah, sebenarnya itu masuk kepada Undang-Undang nomor 40 kalau nggak salah tentang pers ya. Jadi kalau misalnya mahasiswa membuat berita lantas kemudian juga, tetapi membuat berita memang ada kode etiknya. Kita tidak bisa membuat berita itu secara sepihak, gitu. Harus diklarifikasi oleh pihak yang merasa dirugikan, yaitu bentuknya hak jawab. Jadi dia, kita mengklarifikasi sebagai bentuk hak jawab. Nah, kalau kemudian berita itu memang mengandung berita yang benar, jangan takut, gitu. Karena ada undang-undang yang melindungi itu. Kebebasan pers juga diatur di situ, ya. Kemudian juga kebebasan untuk menyampaikan pendapat diatur di situ. Bahkan meminta informasi itu pun dijamin oleh undang-undang. Nah, bagaimana kalau misalnya Pak, apa tadi Mbak pertanyaan itu yang terakhir, kalau misalnya
3: hak mereka itu sampai mana nih Pak?
10: Iya, batasan-batasan itu silahkan meminta informasi sepanjang melewati prosedur yang sudah ditetapkan. Syaratnya tidak sulit kok, ya. Misalnya begini ya, misalnya gini, satu contoh. Mahasiswa ingin meminta satu informasi yang berkaitan dengan apa nih? Dengan pekerjaan misalnya, ya. Atau menyangkut masalah apa ya? Masalah litbang atau apa, data dan sebagainya. Mintanya kemana gitu? Ke badan publik mana? Misalnya ke BRIDA misalnya, atau ke Kominfo misalnya, bisa. Enggak masalah, sepanjang informasi itu memang untuk kepentingan publik. Kan di situ ada tuh. Oh ini syaratnya ini. Lakukan prosedur dan enggak ada masalah dengan itu bisa kok. Itu bisa. Kalau misalnya informasi ini kemudian ternyata tidak mampu diberikan oleh badan publik, bisa mengajukan sengketa. Di mana? Di Komisi Informasi. Ajukan sengketa. Tapi itu kan harus prosedural di situ. Ada tahapan-tahapan yang harus di. Jadi saya pikir intinya tidak ada masalah dengan itu, silakan, dan tidak ada batasan untuk meminta informasi sepanjang informasi untuk kepentingan publik. Saya kira demikian, Mbak.
3: Baik, terima kasih Pak Ulil. Menarik sekali jawaban yang disampaikan, dan ini bisa dibilang menjadi pengingat juga bahwa keterbukaan informasi bukan hanya hak, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Kita tidak terasa sudah berada di penghujung dialog interaktif luar studio bersama mahasiswa IAIN Kendari bekerja sama dengan Komisi Informasi, Komisi Komunikasi Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara, dan juga RRI Kendari. Baik, terima kasih sebelumnya untuk Bu Iis, Bu Arek Tiga, Bu Fozia, dan juga Pak Ulil atas dialog yang luar biasa di siang hari ini. Terima kasih juga buat Saudara Nandar penampilan puisi tadi. Dan tentunya terima kasih untuk seluruh teman-teman mahasiswa IAIN Kendari yang hadir secara langsung di dialog siang hari ini. Dan juga teman-teman Pro2 yang mendengarkan melalui radio RRI Pro2 Kendari 90,8 FM, RRI Digital, serta pemirsa yang menyaksikan melalui kanal YouTube RRI Kendari. Semoga dialog di hari ini memberikan manfaat dan menambah kesadaran kita bersama tentang pentingnya keterbukaan informasi yang sehat, bijak, dan bertanggung jawab. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Baik, saya Vivi selaku moderator dialog hari ini pamit undur diri, dan selanjutnya saya serahkan kembali kepada Yayan. Yayan, silakan.
6: Iya, baik. Terima kasih, dan juga terima kasih mewakili seluruh kru yang bertugas ya, mengucapkan terima kasih kepada seluruh partisipasi teman-teman mahasiswa, narasumber, dan juga teman Pro2 yang sudah mengikuti dialog interaktif luar studio hari ini. Sampai jumpa di program-program menarik RRI Pro2 Kendari berikutnya. Saya Yan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Kamu baru saja mengikuti dialog interaktif Ghost to Campus. Sampai jumpa di kampus lainnya. See you!

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Pro 2, Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di perjalanan santai sih. Masih temani kamu, masih sama nanti pukul 13 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Di Muda Kreatif, Riani bakal ngasih kamu nih beberapa alasan kenapa ekonomi kreatif penting dibangun di Indonesia. Kalau ada yang bertanya, kenapa sih Indonesia harus berinvestasi besar-besaran dalam membangun ekonomi kreatif? Ada salah satu jawabannya, teman Pradua, di mana ekonomi kreatif tuh tidak bergantung pada sumber daya alam yang bisa habis, dan ini merupakan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan. Kekuatan utamanya adalah ide dan inovasi yang tak terbatas. Semakin banyak ide baru yang muncul, semakin banyak produk dan layanan kreatif yang bisa dihasilkan. Dan ini akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Dan di tengah tantangan perubahan iklim dan kelangkaan sumber daya, teman Pradua, ekonomi kreatif tuh menjadi jawaban akan model pertumbuhan yang lebih lestari. Nah, kalau kamu pengen tahu apa saja sih sebenarnya subsektor yang diidentifikasi sebagai ekonomi kreatif ya, dari Kemenparekraf nih mengidentifikasi nih ada beberapa, banyak banget sih sebenarnya. Ada game developer, arsitektur, teman Pradua, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi video, fotografi, bahkan musik ya, pasti banget seni pertunjukan dan seni rupa, televisi dan juga radio termasuk salah satu subsektor dalam ekonomi kreatif, teman Pradua. Kriya juga masuk banget, penerbitan, periklanan, pokoknya banyak banget lah teman Pradua ya yang masuk di jenis-jenis dari ekonomi kreatif ini. Nah, kalau kamu salah satu pelakunya juga kah atau penikmatnya?

0: salah satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat
2: berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Halo, apa kabar? How are you?
1: Halo juga, Mister. Mister mau kemana?
0: Oh, tidak bisa. Saya hanya mau kalian di sini safe, aman.
1: Eh, maksudnya kami di sini aman, Mister.
0: Saya tidak bisa naik gunung karena tidak safe, tidak aman. Kalian yang ada di sini must go, mesti segera berkemas.
1: Oh, kan di sini tanahnya subur, Mister. Kami tinggal di sini sudah puluhan tahun. Aman-aman saja.
0: Justru itu, jangan terlena. Kalian di kaki gunung yang masih aktif. Coba lihat sini.
1: Mana-mana, Mister?
0: Peta gunung aktif dari pantauan geologi. Kalau sudah mulai terdengar gemuruh, itu sebagai warning, peringatan. Segera selamatkan harta benda kalian yang berharga di bawah. Ayo jangan lama-lama.
1: Alamak.
2: Waduh, gaw.
3: Teman terbaik.

60.8 FM Pro2, kendari teman terbaik kamu. Teman Pro2 masih bareng Riani di perjalanan santai sih. Kita masih bahas juga nih, kenapa sih sebenarnya ekonomi kreatif itu penting banget dibangun di Indonesia. Nah, ada jawaban lain nih teman Pro2. Kalau ternyata sektor ekonomi kreatif adalah salah satu penyerap tenaga kerja terbesar. Bayangin aja teman Pro2, untuk setiap film yang diproduksi, berapa banyak orang yang terlibat, penulis skenario, sutradara, aktor, kru, kamera, dan lain-lain sebagainya. Begitu juga industri game, fashion, kuliner, ataupun juga aplikasi, di mana sektor ini tuh didominasi oleh generasi muda yang dinamis, menciptakan peluang kerja yang relevan dengan perkembangan zaman pastinya. Nah, selain itu teman Pro2, peningkatan daya saing bangsa di kancah global. Ah, ini nih dari POV sini ya, yang mana produk-produk kreatif tuh punya nilai tambah yang tinggi dan karakteristik unik yang sulit untuk ditiru. Ketika Indonesia mampu menghasilkan produk kreatif yang berkualitas dan inovatif, kita enggak lagi hanya bersaing dalam harga tapi juga dalam kualitas dan juga originalitasnya teman Pro2. Ini pastinya bakal meningkatkan citra dan daya saing Indonesia di pasar global, menarik investasi, dan meningkatkan ekspor.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
2: Teman?

Brother Fungin dari teman terbaik kamu, teman Radio. Ekonomi kreatif tuh seringkali mengangkat nilai-nilai budaya lokal dan identitas bangsa ke panggung global. Itulah kenapa salah satu alasan kenapa ekonomi kreatif penting dibangun di Indonesia, ya karena penguatan identitas dan juga diplomasi budayanya, teman Radio. Kamu mau lihat contoh nyatanya, ya batik yang mana saat ini tuh makin dikenal luas di dunia berkat sentuhan kreativitas para desainer. Ini menunjukkan bahwa memang film musik karya dari Indonesia tuh mendunia tidak hanya membawa keuntungan ekonomi aja, tapi juga memperkenalkan kekayaan budaya kita kepada dunia dan menjadi alat diplomasi yang ampuh mempererat hubungan antar bangsa melalui pertukaran budaya. Nah, selain itu ekonomi kreatif juga sangat erat kaitannya dengan perkembangan teknologi. Benar banget teman Pradua, karena subsektor seperti pengembangan aplikasi, game, animasi, dan digital marketing adalah bukti nyata bagaimana teknologi itu menjadi tulang punggung kreativitas. Nah, sektor ini tuh mendorong pelaku usaha dan individu untuk terus berinovasi dan pastinya menciptakan solusi-solusi digital yang relevan, teman Pradua. Meskipun dianggap remeh ya biasanya, kontribusi ekonomi kreatif tuh terhadap produk domestik bruto Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan bahwa sektor ini memang bukan lagi pelengkap, tapi penggerak ekonomi yang fundamental.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

98.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Reni di perjalanan santai siang. Tapi jalan pukul 1, kayaknya Reni harus pamit nih dari ruang dengar kamu. Tenang aja, santai siang masih bakal berlanjut teman Pro 2 sampai nanti di jam 3. Sebelum lanjut lagi di sore ceria. Jadi pastiin untuk kamu station di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

6 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pin lalat nih, makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus, bawa
0: teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Lah, lihat saja nanti ya,

Kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: 저긴 어딜까?
1: 저 별의 시작과 끝은 어디일까?
0: 나도 모르겠어. 그 사이 어딘가쯤에 있지 않을까?
2: 이

0: 반짝이는 별처럼 내 꿈속에서 점점 가까워지는 거 아닐까?
1: 그니 menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard, tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.
1: Terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: 90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, siaran kembali di RRI Pro 2 Kendari bareng Vivi. Temani kamu ya, teman Pro 2 di perjalanan santai siang ini. Dan kita masih berada di segmen RRI Sport Update ya, teman Pro 2. Oke, sepertinya teman-teman Pro 2 harusnya sudah makan siang ya. Selamat menikmati makan siangnya buat kamu yang lagi sementara makan. Selamat sampai tujuan buat kamu yang sedang di perjalanan, teman Pro 2. Kita hadirkan Sport Update ini hingga pukul 2 siang nanti. Ada updatean terbaru apa saja dari dunia olahraga? Kita ke kabar langsung aja di olahraga bulu tangkis nih, teman Pro 2. Jadi ganda putra Lioroli Karnando dan Daniel Martin menang pada babak 32 besar Thailand Open 2026. Hasil ini keduanya dapat usai menang strike set dengan skor 2-1-9 dan 2-1-8 atas pasangan Chinese Taipei Lai Poyo dan Thai Fusheng. Kedua pasangan ini bermain selama 23 menit di Nimi Butor Stadium Bangkok pada hari Selasa kemarin, dan pasangan merah putih menang secara dominan. Leo dan Daniel langsung tancap gas sejak game pertama dengan secara konsisten mencetak poin beruntun. Dominasi mereka ini semakin terlihat di game kedua saat keduanya tuh membuka permainan dengan mencetak 8 poin secara beruntun. Well, teman Pro 2, seusai pertandingan, Daniel Martin mengutarakan rasa syukurnya atas kemenangan di babak pertama. Meskipun kondisi angin dan bola yang cepat, Daniel dan pasangan dapat beradaptasi dengan baik. Ia juga mengatakan nih kalau dirinya tuh senang dapat kembali turun ke pertandingan setelah absen selama 1 tahun. Tentunya kesempatan ini akan dimaksimalkan sebaik mungkin ya, teman Pro 2. Adapun Lioroli Karnando mengatakan bahwa kesiapan mereka datang dari latihan dan sikap untuk saling mengingatkan. Jadi baik, buruk, strategi hingga pola permainan yang harus diperbaiki tentunya menjadi hal yang mereka saling ingatkan satu sama lain.

informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kita update dulu dari ajang Piala Dunia FIFA 2026, teman Pro 2. Bola resmi Piala Dunia 2026 bernama Trionda mulai diperkenalkan. Nah, menjelang turnamen sepak bola terbesar sejagat ini, bola produksi Adidas ini akan digunakan di 3 negara tuan rumah, yakni Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Dilansir dari situs resmi FIFA, nama Trionda sendiri itu berasal dari bahasa Spanyol yang berarti 3 gelombang. Nama ini dipilih untuk menggambarkan persatuan 3 negara yang akan menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia 2026. Desain bola hadir dengan kombinasi warna merah, hijau, dan biru yang merepresentasikan identitas masing-masing negara tuan rumah. Bola juga dihiasi simbol khas seperti daun maple milik Kanada, elang dari Meksiko, dan bintang yang melambangkan Amerika Serikat. Trionda menggunakan konstruksi 4 panel dengan bentuk geometris menyerupai gelombang, dan panel-panel ini saling terhubung membentuk segitiga di bagian tengah bola sebagai simbol persatuan 3 negara penyelenggara. Selain desainnya yang mencolok, teman Pro 2, bola ini juga dibekali sejumlah teknologi baru untuk mendukung jalannya pertandingan. Struktur jahitan bagian dalam dirancang agar bola tetap stabil saat bergerak di udara, dan permukaan bola turut dilengkapi tekstur timbul. Tekstur ini membantu meningkatkan kontrol dan cengkraman pemain saat menggiring maupun menendang bola dalam kondisi basah atau lembab. Teknologi bola terkoneksi juga kembali digunakan pada Piala Dunia 2026. Trionda sendiri dibekali chip sensor gerak yang mampu mengirim data detail mengenai pergerakan bola secara real time ke sistem VAR. Teknologi ini membantu wasit mengambil keputusan dengan lebih akurat dan termasuk dalam situasi offset nih, teman Pro 2. Tentunya inovasi ini sebelumnya juga digunakan ya pada Piala Dunia 2022 lalu di Qatar, dan Presiden FIFA Gianni Infantino menyebutkan Trionda sebagai bola yang merepresentasikan semangat persatuan dari 3 negara tuan rumah. Ia juga menilai desain dan teknologi pada bola ini menjadi bagian penting dalam perkembangan sepak bola modern. Peluncuran Trionda sendiri menambah antusiasme menuju Piala Dunia 2026. Adapun turnamen bola edisi ke-23 ini menjadi yang pertama, format 48 negara peserta, dan dijadwalkan berlangsung pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Prodi FM Kendari, teman terbaik kamu. Teman Prodi 2 masih bareng Vivi temani kamu di perjalanan santai siang. Dan juga kita masih berada di segmen Prodi 2 Taiman. Anyway, teman Prodi 2, kabar terbaru dari film atau serial The Lord of the Ring. Siapa nih yang ngikutin teman Prodi 2? Jadi The Lord of the Ring, The Ring of Power, musim ketiga resmi mendapatkan jadwal tayang dari Amazon Prime Video, teman Prodi 2. Dan serial prequel Lord of the Ring ini dijadwalkan tayang pada 11 November 2026. Pengumuman ini disampaikan menjelang acara Upfront Amazon di New York. Bersamaan dengan kabar ini juga, Amazon juga merilis gambar terbaru dari Sauron yang diperankan Charlie Vickers sedang mengenakan mahkota. The Rings of Power ini berlatar ribuan tahun sebelum kisah dalam film dan novel Lord of the Ring. Ceritanya mengambil setting era kedua dalam sejarah Middle Earth dan akan melanjutkan kisah beberapa tahun setelah peristiwa pada musim kedua. Musim ketiganya akan berfokus pada puncak perang besar antara bangsa Elf dan Sauron. Sauron sendiri berusaha menciptakan One Ring yang diyakini mampu memberinya kekuatan untuk memenangkan perang dan menguasai seluruh Middle Earth. Amazon juga menyebutkan musim pertama serial ini masih menjadi peluncuran serial televisi terbesar di platform mereka. Sementara itu nih teman Pro 2, musim keduanya masuk dalam 5 besar serial lanjutan paling banyak ditonton berdasarkan jumlah penonton selama 91 hari penayangan. Secara keseluruhan, serial ini telah menarik lebih dari 185 juta penonton di seluruh dunia. Amazon juga menyatakan bahwa The Ring of Power menjadi salah satu kontributor terbesar dalam meningkatkan jumlah pelanggan baru di Prime Video, teman Prime 2. Adapun J.T. Payne dan Patrick McKay kembali menjadi showrunner sekaligus produser eksekutif di serial ini. Mereka juga bekerja sama dengan Lindsay Weber, Justin Doble, Kate Hazel, serta sutradara Charlotte Brandstrom dalam pengembangan musim terbaru. Kita nantiin sabar-sabar buat penggemar dari The Lord of the Ring karena tayang itu nanti di tanggal 11 November 2026.

0: kartu Pro2 untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Selalu ada di Nadimu, lagu dari BCL tadi yang hadir di ruang dengar kamu nih teman Pro 2 adalah salah satu soundtrack film Jumbo, film animasi Indonesia yang rilis di tahun 2025 lalu, dan ini langsung mencetakkan rekor yang luar biasa, pencapaian yang luar biasa. Lalu di tahun 2026, sang sutradara dari film Jumbo itu yaitu Rian Adriandi kembali merilis film anak-anak yang berjudul Nawila. Nah, itu juga menyedot antusias dari penonton yang cukup besar juga teman Pro 2. Lalu ada kabar terbaru lagi nih dari sang sutradara Rian Adriandi. Yes, bakalan gebrakan apa lagi teman berdua. Jadi adanya kabar kemungkinan kolaborasi antara Rich Brian dengan Rian Adriandi, sutradara pemenang Piala Citra lewat Prognosis dan juga film Jumbo. Mulai ramai diperbincangkan di media sosial nih teman berdua. Nah, ternyata isu ini tuh berawal dari ketertarikan Rich Brian untuk terlibat dalam scoring film atau serial televisi yang kemudian memicu respon dari Rian Adriandi di media sosial X. Rich Brian menyampaikan ketertarikannya ini, lalu Rian mengungkapkan bahwa ia sedang mengembangkan nih film animasi Indonesia yang bergenre komedi science fiction. Wow. Sekaligus ya menawarkan peluang kepada Rich Brian untuk mengisi musik di proyek ini nih teman Pro 2. Interaksi ini kemudian berlanjut saat Rich Brian keesokan harinya membalasnya dengan singkat yaitu yes, absolutely. Rich Brian sendiri sebelumnya pernah ya terlibat dalam dunia film dengan mengisi soundtrack Shang-Chi dan The Legend of the Ten Ring lewat lagu Run It bersama DJ Snake dan Rick Ross. Kira-kira nih ya teman Pro 2, kolaborasi ini dalam rangka film apa ya? Vivi tidak sabar sih kalau si Rian Adriandi ini, sutradara film ini teman Pro 2, mau merilis lagi karyanya, karena karya-karya yang dihadirkan itu selalu fresh dan juga selalu menarik banyak penonton, bukan hanya orang dewasa saja, tapi sejauh ini film yang dibuat dari Rian Adriandi itu film yang bisa dinonton di semua usia. Kita nantiin kabar baiknya kolaborasi antara Rian Adriandi dan juga Rich Brian.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: 90.8 FM Pro 2 RRI kan dari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 jelang pukul 3 sore ya, waktunya Vivi sign out dari ruang dengar kamu. Tapi tenang aja nih teman Pro 2, ada partner Vivi sedari pagi tadi sebenarnya kita udah bersama. Oke. Tadi udah menyapa para
1: teman Pro 2.
0: Sekarang yang jauh di sana.
1: Iya betul. Sekarang kita menyapa lagi teman Pro 2.
0: Oke. Okay,
1: ya. Ya, pokoknya senang sekali hari ini juga bisa menemani teman Pro 2 perjalanan sore ceria. Mm-hmm. So, buat my partner in crime today, selamat beristirahat.
0: Oke, okay, deh, selamat bertugas ya. Thank you. Baik, teman Pro 2, ini juga waktunya Vivi sign out dari ruang dengar kamu. Tenang aja, besok Vivi hadir menemani teman Pro 2 ya di pagi hari insyaallah. So, selamat menikmati sore ceria teman Pro 2. Oh iya, yeah. Mau long weekend ya sepertinya teman-teman Pro 2 yang mulai libur di tanggal 14 besok sampai hari Minggu. Happy long weekend untuk teman Pro 2. Vivi sign out dari ruang dengar kamu dan salam Pro 2.

Inilah Info Pro 2 bersama saya Adriana Nurfatiha. Informasi yang pertama, mewujudkan pelaksanaan penerima peserta didik baru yang transparan dan terbebas dari pungutan liar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari menggelar sosialisasi penerimaan siswa baru tahun ajaran 2026-2027 dan penandatanganan fakta integritas tahun 2026 di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari. Sekretaris Daerah Kota Kendari Amir Hasan saat membuka kegiatan menegaskan tahun ini sistem penerimaan siswa baru telah mengalami sejumlah pembaruan dan perbaikan guna meminimalisir berbagai kendala teknis yang selama ini sering terjadi. Di mana pemerintah Kota Kendari juga menggandeng Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mendukung kesiapan sistem digital agar pelaksanaan penerimaan berjalan lancar tanpa gangguan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggelar sosialisasi penerimaan siswa baru tahun 2026. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Kendari Amir Hasan. Dalam sambutannya, Sekda Kota Kendari menegaskan bahwa tahun ini sistem penerimaan siswa baru telah mengalami sejumlah pembaruan dan perbaikan guna meminimalisir berbagai kendala teknis yang selama ini sering terjadi. Pemerintah Kota Kendari juga menggandeng Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mendukung kesiapan sistem digital agar pelaksanaan penerimaan berjalan lancar tanpa gangguan. Sekda menjelaskan pelaksanaan penerimaan siswa baru menjadi perhatian publik sehingga seluruh pihak harus bekerja sesuai aturan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Selain itu, Sekda Amir Hasan juga mengingatkan seluruh satuan pendidikan untuk menghindari praktik pungutan liar maupun gratifikasi dalam proses penerimaan siswa baru. Ia meminta sekolah memasang informasi kuota penerimaan, jalur penerimaan serta spanduk bebas pungli secara terbuka agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan tidak menimbulkan kecurigaan ataupun kesalahpahaman. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Seiring meningkatnya antusiasme jelang upacara pembukaan Piala Dunia 2026, FIFA resmi mengumumkan deretan artis ternama yang akan tampil. Piala Dunia 2026 sendiri punya konsep berbeda dibanding edisi sebelumnya. Turnamen kali ini menghadirkan 3 upacara pembukaan atau opening ceremony, diantaranya tersebar di negara-negara tuan rumah yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Pembukaan di Amerika Serikat akan dimeriahkan oleh musisi dunia terkenal seperti Katy Perry, Lisa Blackpink, Taylor, Future, Anita, dan Rema. Upacara pembukaan di Los Angeles ini mencerminkan skala luar biasa yang akan dimiliki Piala Dunia FIFA 2026. Menurut Presiden FIFA Gianni Infantino, mengatakan deretan artis tersebut mencerminkan keragaman budaya Amerika Serikat dan dinamika komunitas diaspora di sana, sekaligus menunjukkan pengaruh negara itu terhadap dunia musik dan budaya pop. Demikianlah Info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita beralih ke perjalanan sore ceria.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sore Ceria. Sore Ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
1: International Top 20. International Top 20. Ruang inspiratif. Ruang
2: inspiratif. Komika. Komika. Komentari video jenaka.
1: Hits request. Hits request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, ketemu lagi barengan sama Yayan. Kita di perjalanan sore ceria saat ini hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Tentunya Yayan juga bakal hadir karena dengar kamu ya dengan beragam sajian informasi dan juga lintas nada. Dan teman Pro 2 ya, hari ini tidak terasa ya, sudah tanggal 13. Banyak orang yang mengatakan kalau bulan Mei itu rasanya terlalu cepat ya. Ini bagaimana sih, yang April kemarin rasanya lama, Mei terasa begitu cepat. Tapi apapun itu teman Pro 2, memang bulan Mei ini banyak sekali dinanti-nantikan ya, karena banyak long weekend. Besok juga long weekend ya teman Pro 2. Apakah kamu sudah menyusun rencana untuk long weekend itu, atau justru menggunakan waktu long weekend untuk benar-benar beristirahat ya di rumah saja? Apapun itu, semoga pilihan liburan kamu juga bisa menambah kembali ya, mengisi kembali energi kamu sebelum kembali bertemu dengan realita di hari Senin. So teman Pro 2, di perjalanan sore ceria kita awali dengan Sherlock, sharing informasi lokal ya. Kamu juga bisa ikutan untuk update informasi yang ada di sekitar kamu. Mau update info lalu lintas boleh, info cuaca juga boleh teman Pro 2. Kamu bisa gabung di via chatroom kita ya, di mobile aplikasi di RRI Digital, atau via DM Instagram juga boleh di @pro2kendari.
1: My mom said to me, find someone who can give you everything. And I said, Mom, I already have everything. I am a rich man. I am a rich man.
2: I am a rich man.
3: I don't care myself.
2: I am a rich man.
3: I don't care myself.
2: I am a rich man.
3: I'm my own biggest fan and I'm high on demand.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria ya. Masih barengan sama Yayan sampai di jam 7 malam nanti. Kita update informasi teman Pro 2 dari BMKG yang kembali merilis peringatan untuk wilayah Sulawesi Tenggara ya teman Pro 2. Disebutkan wilayah yang berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai guntur dan angin kencang untuk wilayah Konawe, Konawe Utara, Konawe Selatan, Kolaka, Kolaka Utara, Kolaka Timur, Bombana, Buton Selatan, dan juga Muna Barat. Selain itu diperkirakan juga terjadi potensi angin kencang ya untuk wilayah Wakatobi dan juga Buton Selatan. Dari perakirawan Stasiun Meteorologi Maritim Kendari, Syamsuddin Jufri juga menjelaskan kalau memang fenomena ini tuh terjadi akibat aktifnya gelombang ekuatorial Kelvin dan juga MGO di wilayah Sulawesi Tenggara. Selain itu, adanya perkumpulan massa udara di berbagai wilayah Sulawesi Tenggara ya, suhu permukaan laut yang hangat dengan anomali positif, massa udara basah lapisan rendah dan juga indeks labilitas kuat skala lokal terkonsentrasi di wilayah Sulawesi Tenggara. Dan faktor-faktor ini teman berdua disebutkan bisa meningkatkan potensi pembentukan awan hujan di sebagian wilayah Sulawesi Tenggara, dan BMKG juga mengingatkan ya untuk masyarakat agar tidak berteduh di bawah pohon saat terjadi hujan disertai petir dan juga menghindari baliho atau bangunan yang berpotensi roboh akibat angin kencang.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan Sherlock sharing informasi lokal. Kita update informasi masih dari BMKG ya teman Pro 2 yang merilis perkiraan tinggi gelombang untuk wilayah Sulawesi Tenggara ya. Dan informasi ini berlaku di tanggal 13 sampai dengan 14 Mei 2026. Dan berdasarkan rilis BMKG Stasiun Meteorologi Betuambari Bau-Bau ya teman Pro 2, pola angin umumnya bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 2 sampai dengan 15 knot dan kecepatan angin tertinggi mencapai 20 knot di perairan Wakatobi bagian timur dan juga Laut Banda Timur Wakatobi. Dan juga teman Pro 2 ya, BMKG mengimbau nelayan yang menggunakan perahu kecil agar tetap berhati-hati terutama saat melaut di wilayah dengan potensi gelombang sedang. Sementara itu kapal tongkang dan kapal feri juga diingatkan untuk memperhatikan batas aman pelayaran guna menghindari risiko kecelakaan laut. Selain itu, masyarakat di wilayah pesisir juga diharapkan tetap waspada ya terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat menyebabkan abrasi atau limpasan air laut ke daratan terutama saat pasang maksimum teman Pro 2 ya. Tentunya dengan adanya perakiran ini juga diharapkan seluruh pengguna jasa kelautan itu bisa merencanakan aktivitas dengan lebih aman dan juga terus memantau informasi dari BMKG.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Calderias. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan Sherlock sharing informasi lokal. Kita update informasi dari pembangunan jembatan Garuda ya di Desa Atodopi, Kabupaten Konawe yang merupakan proyek strategis di wilayah teritorial Kodim 1417 Kendari yang sekarang menunjukkan kemajuan yang signifikan dan memasuki tahap krusial ya. Para personil TNI bersama masyarakat setempat juga terus ngebut ya pengerjaan pondasi serta perakitan besi tulangan jembatan, dan sinergi antara prajurit TNI dan warga terlihat jelas saat mereka tuh bahu-membahu menyusun kerangka baja demi menjamin struktur bangunan punya daya tahan yang maksimal. Dan tahap perakitan ini ya teman Pro 2 menjadi bagian paling penting dalam konstruksi untuk memastikan keamanan akses transportasi bagi masyarakat di masa mendatang. Dari Dandim 1417 Kendari, Kolonel Dandi AP Gir Sangya menyampaikan bahwa proyek ini tuh bukti nyata kehadiran TNI di tengah masyarakat untuk mempercepat pembangunan di daerah pelosok. Yang pasti teman Pro 2, kehadiran jembatan Garuda ini diharapkan juga mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah khususnya di desa Atodopi yang memang selama ini membutuhkan akses transportasi yang lebih memadai.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya gak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu gak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh gak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, gak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi gak mengenakan gitu.
1: Udah, gak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan Sherlock sharing informasi lokal. Update informasi datang dari BPBD Kota Kendari ya, yang mencatat sebanyak 1.339 unit rumah dan juga 5.445 jiwa terdampak banjir yang melanda 16 kelurahan di Kota Kendari. Dari Kepala Pelaksana BPBD Kota Kendari, Cornelius Padang juga mengatakan kalau curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah Kota Kendari dalam beberapa hari terakhir ini memang menyebabkan sejumlah sungai meluap ya dan merendam permukiman warga. Dan berdasarkan hasil pemantauan petugas BPBD di hari Selasa 12 Mei kemarin, sebagian besar juga wilayah yang sebelumnya terendam banjir kini sudah surut ya teman Pro 2. Dijelaskan juga terdapat 16 kelurahan yang terdampak banjir dan selain merendam rumah warga, banjir juga mengganggu aktivitas masyarakat akibat genangan air yang menutup akses jalan lingkungan serta sejumlah fasilitas umum. Tidak hanya banjir, BPBD Kota Kendari juga mencatat kejadian tanah longsor di beberapa wilayah dan berdasarkan data BPBD, bencana longsor tersebut berdampak pada 13 unit rumah dan juga 28 jiwa dan 100 hektar area persawahan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sore Ceria.
2: Sore Ceria.
1: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
3: Bisik. Bincang asik.
1: International Top 20.
2: International Top 20.
1: Ruang inspiratif.
2: Ruang inspiratif.
3: Komika.
2: Komika.
3: Komentari video jenaka.
1: Hits request.
2: Hits request.
1: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan
2: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria ya. Masih barengan sama Yayan hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2 ya, makin kesini rasanya dunia tuh semakin modern juga, teman Pro 2. Tapi kamu merasa tidak sih kalau dunia modern itu seakan menuntut kita untuk terus terhubung ya, dan di tengah desakan dan tuntutan yang seolah tidak ada habisnya, merayakan Mental Health Awareness Month ini jadi momen yang tepat juga untuk menyadari kalau ternyata menjaga kesehatan mental itu sangat penting, teman berdua. Nah, salah satu cara yang bisa kamu lakukan itu adalah menerapkan JOMO. Kamu tahu JOMO, teman berdua ya, Joy of Missing Out. Ini bentuk self-care yang efektif juga untuk sejenak beristirahat dari keriuhan notifikasi di layar ponsel kamu. Nah, secara umum JOMO ini memang ya merupakan cara seseorang tuh menemukan kebahagiaan dengan memilih ketenangan batin maupun kesadaran tanpa perlu merasa terbebani sama tuntutan tren, teman berdua. Ada banyak alasan juga kenapa JOMO ini adalah bentuk self-care terbaik. Informasi selengkapnya bakal saya hadirkan ke ruang dengar kamu. So, pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Sore Ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
1: Bisik, bincang asik.
2: International Top 20. Ruang inspiratif.
1: Komika. Komentari video jenaka.
2: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
3: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: 1, 2, 3.

98.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita membahas soal kenapa JOMO ini ya, Joy of Missing Out ini, menjadi bentuk self-care yang terbaik. Karena yang pertama, melalui JOMO kamu tuh bisa menemukan kedamaian dalam kesendirian. Asik. Karena JOMO itu kebalikan dari FOMO, teman Pro 2, atau Fear of Missing Out. Nah, ketika FOMO kerap kali dikaitkan dengan perasaan cemas dan tidak puas dengan diri sendiri, JOMO ini justru sebaliknya, memotivasi kamu untuk merasa lebih tenang dan puas juga dengan kehidupan kamu ya, teman Pro 2. Dan ketenangan ini kamu dapatkan tentu karena kamu memberi ruang bagi diri kamu sendiri untuk menepi, untuk tidak ikut-ikutan orang atau tidak merasa wajib tahu apa yang dilakukan sama orang lain. Nah, dengan JOMO ini ya, teman Pro 2, kamu juga akan sadar bahwa ternyata kesendirian itu sebenarnya bukan hal yang menyedihkan ya. Kamu tidak perlu merasa cemas karena tertinggal sebuah tren atau yang lagi viral. Karena dalam kesendirian itu kamu justru punya banyak sekali kesempatan untuk kembali terhubung dengan diri sendiri tanpa ada yang namanya distraksi. Kamu juga bisa melakukan hal-hal sesuai dengan nilai dan prinsip hidup kamu, dan bisa menikmati hobi kamu juga, teman Pro 2. Yang pasti kamu bisa fokus sama diri sendiri. Hal-hal ini tentu saja mampu membuat kamu tuh merasa rileks dan juga bahagia.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

0: told you about him, right?
1: Yeah, I know, but I mean,

Sama Bro Dua, kalau kita ngomongin soal Jomo ini ya, ada banyak sekali alasan kenapa Jomo ini salah satu bentuk self-care terbaik ya. Kalau tadi yang udah spill di awal, melalui Jomo tuh kamu bisa menemukan kedamaian dalam kesendirian kamu. Nah, teman Bro Dua, Jomo ini juga bisa bangun batasan yang sehat, teman Bro Dua. Kamu pernah tidak sih ingat kapan terakhir kamu mengatakan tidak atau menolak permintaan orang lain, teman Bro Dua? Nyatanya, kata tidak ini merupakan kunci kebahagiaan loh, teman Bro Dua ya. Ada buku yang mengatakan ya teman berdua bahwa ketika kita berani berkata tidak pada hal-hal yang tidak sejalan dengan diri kita, itu berarti kita tuh sedang mengiyakan kesehatan mental kita sendiri. Nah, Jomo ini mengajarkan bahwa sebagai manusia kamu tentunya tidak punya kewajiban juga untuk menyenangkan dan memenuhi ekspektasi semua orang. Nah, kalau demikian adanya, yang ada kamu akan terus-menerus stres dan lelah juga, teman berdua ya. Kalau kamu bisa bangun batasan yang sehat, kamu tidak akan lagi terjebak dalam merasa bersalah ketika memilih buat tidak ikut acara yang tidak wajib demi memulihkan energi kamu. Dan orang yang punya personal boundaries ini tuh akan punya kendali penuh atas waktu dan juga energinya. Dengan begitu, teman berdua, mereka bisa memberikan perhatian yang terbaiknya untuk hal-hal yang menjadi prioritas yang selaras dengan dirinya sendiri.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Masih bersama teman Pro2 di perjalanan sore ceria. Masih barengan sama Yayan ya, hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kita ngomongin soal jomo teman Pro2 ya. Ini salah satu ciri dari sikap jomo itu adalah menghargai momen yang saat ini sedang berjalan gitu. Karena jomo itu adalah tentang menghargai momen yang memang saat ini, dan juga merasa nyaman dengan pilihan untuk tidak selalu mengikut arus teman Pro2. Dan sikap ini menuntun kita tuh untuk benar-benar ada dan hadir dimanapun kita berada ya teman Pro2. Karena ketika kamu bisa living in the moment, kamu pun tidak akan mudah terdistraksi dengan apa yang sedang berlangsung di media sosial. Nah, living in the moment ini lantas membuat kita juga bisa menikmati hal-hal kecil yang sederhana. Misalnya momen kita menyantap kopi ya di sore-sore ini, atau mungkin memandang rintik hujan di balik jendela, atau momen ketika merasakan hangatnya sinar matahari saat kita berjalan santai. Mindfulness melalui jomo ini tentunya membuat kita tuh sadar lagi bahwa ternyata hidup ini tuh bukan tentang kompetisi ya, tapi tentang seberapa dalam kamu mensyukuri setiap langkah kakimu.

0: have to.
1: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
2: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
2: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sore Ceria. Sore Ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
1: International Top 20.
3: International Top 20.
1: Ruang inspiratif.
3: Ruang inspiratif.
2: Komika.
3: Komika.
2: Komentari video jenaka.
1: Hits request.
3: Hits request.
1: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro Duo Hits berjaringan.
3: 90

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria ya. Kita ada di segmen Ruang Inspiratif Informasi Pilihan Kreatif. Beragam sajian informasi pilihan tentunya bakal kalian hadirkan ke ruang dengar kamu. Pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada update informasi nih dari SMA Negeri 6 Cirebon, teman Pro 2 ya. Di sana ada suasana kelulusan yang tahun ini tuh rasanya berbeda dan menginspirasi. Jadi mereka tuh alih-alih merayakan kelulusan dengan pesta, ada 386 siswa di sana tuh memilih turun langsung ke lumpur untuk menanam 750 bibit mangrove di kawasan Taman Mangrove Kelayan sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Jadi aksi ini bertajuk Satu Akar Menuju Masa Depan, teman Pro 2. Ini dilakukan memang usai seluruh siswa di SMA 6 Cirebon ini dinyatakan lulus 100% per 4 Mei kemarin. Tentunya demi mencapai lokasi, para siswa di sana tuh rela naik angkot ya, dan juga berjalan melewati jalur yang licin tanpa gengsi, teman Pro 2. Dari kepala sekolahnya juga menyebutkan kalau memang kegiatan ini tujuannya membentuk kepedulian sosial dan juga lingkungan sekaligus menghindari budaya konsumtif, teman Pro 2. Nah, salah satu siswanya juga menyamakan mangrove ini dengan kehidupan setelah lulus. Meski kecil, akarnya kuat dan mampu bertahan menghadapi berbagai cobaan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Masih bersama teman Pro 2 di Ruang Inspiratif Informasi Pilihan Kreatif. Kita update informasi lagi teman Pro 2. Ada sebuah studi ya dari peneliti di Brazil yang menemukan bahwa tertawa ternyata bisa membantu menyehatkan jantung dengan memperbaiki fungsi sistem kardiovaskular teman Pro 2 ya, bantu melebarkan pembuluh darah dan juga meningkatkan aliran oksigen ke tubuh. Nah, penelitian lain lagi dari Universitas Advent Indonesia juga menemukan bahwa terapi tertawa selama 20 menit ternyata bisa menurunkan tekanan darah secara signifikan ya. Sementara ada studi dari Universitas Aisyah Surakarta juga terhadap penderita hipertensi menunjukkan tekanan darah peserta itu menurun setelah rutin menjalani terapi tertawa teman berdua. Peneliti ini menjelaskan juga ya, ternyata bahwa saat tertawa tubuh kita tuh melepaskan hormon endorfin dan juga menurunkan hormon stres seperti kortisol teman berdua, sehingga bisa bantu pembuluh darah kita tuh lebih rileks dan kerja jantung menjadi lebih ringan.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, segera kita bergabung bersama program Satu Kendari untuk mengikuti renungan sembari menantikan kumandang azan maghrib bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur. Mari kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Sampai saat ini, kita masih diberikan nikmat iman, nikmat hidayah, dan nikmat kesehatan. Sehingga kita bersua kembali melalui renungan maghrib ini dengan judul Keutamaan Ikhlas. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinah hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Amal perbuatan yang dilaksanakan semata-mata mencari reda Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disebut beramal dengan ikhlas. Ikhlas merupakan rohnya dan syarat diterimanya suatu amal. Dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan melainkan amalan yang ikhlas dan karena mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Setiap amal harus disertai dengan niat karena mencari ridha Allah. Sedekah yang ikhlas harus bersih dan bebas dari kotoran jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 9. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Bila sepanjang hidup ini menyerahkan diri kepada Allah dengan niat yang ikhlas, maka gerak dan diamnya, tidur dan jaganya, dihitung langkah-langkah ibadah mencari reda Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha mengetahui isi hati manusia, mengangkat derajat orang-orang yang berkeinginan keras dalam berbuat baik, mengangkat derajat orang-orang yang berjihad dan berhijrah dengan hati yang ikhlas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul mu'minina imanan, ahsanul mukhlukan, wa afdalul muslimina islaman, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wa afdalul jihadi man jahada nafsahu fi dzatillah, wa afdalul muhajirina man hajara ma nahallahu anhu. Seutama-utama keimanan seseorang mukmin ialah yang baik akhlaknya. Sebaik-baik keislaman seseorang ialah yang dapat menyelamatkan sesama manusia dari lidah dan tangannya. Semulia-mulia orang yang berhijrah ialah meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah daripadanya. Dan setinggi-tinggi jihad ialah orang-orang yang mengendalikan hawa nafsunya dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Niat benar dan ikhlas sekalipun belum terlaksana karena halangan dan rintangan, sesudah mendapatkan dicatat oleh Allah satu pahala, dan bila terlaksana akan mendapatkan kebaikan yang lebih luas dari 10 kali lipat ribuan orang yang pergi ke Mekah dan Madinah dengan niat yang ikhlas untuk membela agama Allah, diampuni dosa-dosanya, masuk surga,
membangun masjid karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan rumah di surga. Salat yang dikerjakan dengan niat ikhlas menjadi tiang agama, tegaknya kebajikan, amalan-amalan yang lain, dan menjadi pembuka pintu surga. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan renungan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Mewakili pimpinan dan seluruh angkasawan angkasawati RRI Kendari, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi kamu yang menjalankan. Dan siaran kembali kami alihkan di Pro 2 Kendari di Sol.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Hajah.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau hajah, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statutes tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

0: Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Aku kedinginan berdiri di atas istana yang

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.
1: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
3: Bisik. Bincang asik.
1: International Top 20.
2: International Top 20.
1: Ruang inspiratif.
2: Ruang inspiratif.
3: Komika.
2: Komika.
3: Komentari video jenaka.
1: Hits request.
2: Hits request.
1: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan
2: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria ya. Masih barengan sama Yayan hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Tentu Yayan juga masih akan hadir ke ruang dengar kamu dengan beragam sajian informasi dan juga lintas nada. Kita ada di perjalanan FYI for your information, teman Pro 2 ya. Ternyata teman Pro 2, kamu tahu gak sih, ternyata GERD itu bisa bikin telinga berdenging. Aduh, kok bisa ya teman Pro 2? Karena biasanya kalau GERD itu kan bikin dada panas atau tenggorokan jadi asam, tapi ternyata juga bisa memicu telinga berdenging ya teman Pro 2. Informasi selengkapnya bakal kalian hadirkan saat lagi, so pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 kita di FYI for your information. Nah, teman Pro 2, ternyata GERD ini tidak cuman bikin dada panas ya atau tenggorokan asam, tapi juga bisa memicu telinga berdenging ya, teman Pro 2. Tapi kok bisa sih? Dan telinga berdenging ini ternyata bisa menjadi salah satu gejala yang memang muncul saat GERD atau asam lambung itu kambuh, teman Pro 2. Karena GERD ini kan merupakan gangguan pencernaan ya, ketika asam lambung naik ke kerongkongan. Kondisi ini juga bisa disebabkan berbagai gejala ya, seperti dada terasa panas, tenggorokan asam, hingga sulit menelan juga. Mengutip dari Medical News Today, kalau cairan asam lambung yang naik ke kerongkongan ini diduga itu bisa mencapai telinga tengah juga, teman Pro 2. Dan paparan cairan lambung itu bisa membuat lapisan pelindung telinga kita menjadi lebih rentan mengalami kerusakan dan akhirnya memicu tinnitus ya, teman Pro 2. Jadi tinnitus ini tuh kondisi ketika seseorang mendengar bunyi dengungan atau klik tanpa ada sumber suara dari luar. Dan kondisi ini juga bisa terjadi di satu atau kedua telinga ya. Ada salah satu penelitian di tahun 2015 yang melibatkan 50 peserta dengan gangguan GERD, teman Pro 2. Ini bisa menyebabkan gejala pada pangkal tenggorokan. Dan ini berpotensi memicu berbagai masalah yang berkaitan dengan telinga, seperti gangguan tekanan telinga tengah, sinusitis, infeksi telinga, gangguan pendengaran juga ya, teman Pro 2. Dan peneliti juga memperkirakan sekitar 4 hingga 10% pasien yang datang ke dokter THT itu mengalami gejala yang berkaitan sama asam lambung alias GERD ya, teman Pro 2. Dan memang ya, teman Pro 2, ada penelitian juga yang menyebutkan kalau potensi efek GERD ini bisa memicu penyakit gangguan pendengaran seperti Meniere, disfungsi vestibular, dan juga tinnitus ya, teman Pro 2. Selain itu, sejumlah studi lain juga menemukan bahwa GERD ini ternyata bisa meningkatkan risiko gangguan pendengaran akibat paparan cairan lambung pada area telinga tengah. Tapi memang ya, teman Pro 2, ini juga diduga karena cairan asam lambung kita tuh naik hingga mempengaruhi area telinga tengah kita dan saluran sekitarnya.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, 57 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Saatnya harus akhiri perjumpaan kita di perjalanan sore ceria. Nanti selanjutnya di perjalanan jaga malam, jangan galau malam-malam ya. Kamu bakal ditemenin sama rekan Yan, ada Linsa nanti sampai jam 12 malam. So kalau gitu Yan, pamit teman Pro 2 ya. Terima kasih atas kebersamaan hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam dan salam Pro 2.

0: Pro 2. Selamat malam teman Pro 2, inilah info Pro 2 bersama saya Linsa Wadwan. Kita ke informasi pertama teman Radio. Wali Kota Kendari Siska Karida Imran meninjau lokasi banjir dan posko pengungsian warga di kawasan bantaran Sungai Wanggo pada malam hari bersama Wakil Wali Kota unsur Forkopimda serta instansi terkait teknis terkait di bantaran Sungai Wanggo Kota Kendari pada Selasa 12 Mei 2026. Peninjauan tersebut dihadiri Kapolres Kendari dan di 14-17 Kendari, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional serta Balai Wilayah Sungai atau BWS Sulawesi 4. Rombongan memantau kondisi warga terdampak serta mengecek titik genangan dan operasional pompa air berkapasitas 250 liter per detik. Wali Kota Kendari menyatakan pemerintah memastikan seluruh proses penanganan darurat berjalan termasuk pemenuhan kebutuhan warga di lokasi pengungsian dan pemerintah Kota Kendari menyalurkan bantuan darurat berupa selimut, kelambu, pelengkapan anak-anak serta memastikan distribusi makanan bagi warga tetap berjalan. Peninjauan malam hari ini dilakukan setelah penetapan status tanggap darurat bencana banjir di Kota Kendari dan pemerintah memproyeksikan penanganan Sungai Wanggo melalui pembangunan tanggul dan pengendalian aliran sungai sebagai upaya mengurangi resiko banjir di musim hujan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, teman Pradua. Pemerintah Kota Kendari mulai mengintensifkan langkah-langkah teknis untuk menangani dampak banjir setelah resmi menetapkan ke status tanggap darurat sejak 11 Mei 2026 lalu. Menindaklanjuti kunjungan Menteri Pertanian sebelumnya, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menggelar rapat terpadu bersama Forkopimda, BWS Wilayah 4 Sulawesi, dan BPJN guna membahas percepatan pembangunan infrastruktur pengendali air. Langkah ini diambil mengingat luasnya cakupan wilayah yang terdampak serta ribuan warga yang kini bergantung pada efektivitas penanganan pemerintah. Wali Kota menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah kawasan Sungai Wanggo yang diidentifikasi sebagai jalur utama penyebab banjir di ibu kota Sulawesi Tenggara tersebut. Sebagai upaya darurat di lapangan, petugas mulai menutup sejumlah pintu air dan mengarahkan mesin pompa untuk menyedot genangan di permukiman warga seiring dengan mulai surutnya debit sungai. Kementerian PUPR bersama BWS juga tengah menyiapkan pembangunan tanggul darurat di Sungai Wanggo sebagai solusi jangka pendek untuk melindungi warga dari potensi luapan sungai. Menurut data teknis, aliran dari hulu yang melewati sungai tersebut memberikan kontribusi besar terhadap kondisi banjir di wilayah perkotaan dan pemerintah juga memastikan bahwa seluruh langkah yang diambil telah dikoordinasikan secara matang agar tidak menimbulkan dampak baru bagi wilayah di sekitarnya. Kita beralih ke informasi terakhir, teman Pro 2, penyanyi Kesha Lefronka kembali menunjukkan perkembangan karirnya lewat album studio kedua bertajuk Rombak yang dirilis pada 24 April 2026 lalu. Album ini menjadi penanda transformasi musikal Kesha menuju arah yang lebih matang setelah sebelumnya meraih kesuksesan melalui album debut Lefronka pada 2023. Mengusung warna pop rock yang kental dengan nuansa era 2000-an, Rombak menghadirkan sisi baru Kesha yang berani keluar dari ciri khas balada melankolis, dan judul album ini sendiri merepresentasikan perjalanan perubahan luka hingga keberanian untuk bangkit kembali, dan karya ini pun sudah dapat dinikmati di berbagai platform musik digital. Proses kreatif album ini turut melibatkan sejumlah musisi ternama. Randy Pandugo berperan sebagai produser sekaligus komposer utama di beberapa lagu, dan selain itu Lava Pratomo juga ikut menulis dan memproduksikan lagu Aku Bukan Dia, sementara Petra Siombing memperkuat aransemen dan juga produksi musik. Pengerjaan album Rombak berlangsung selama kurang lebih 3 tahun sejak perilisan album pertama, dan dalam prosesnya Kesha juga terlihat lebih intens dalam penulisan lagu dan penentuan konsep sehingga menghasilkan karya yang terasa lebih personal dan juga autentik. Demikian info Pro 2 di malam hari ini yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya masuk ke perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Info Pro 2.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner,
2: sharing time,
0: story in radio.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola.

0: Pradua Feel, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat
2: berjuang. Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
1: Sama-sama.
3: Bunda, jangan main TikTok tarui.
4: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
3: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
3: Ah, indah lah Bunda, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: tambah keren aja deh.
1: Ih, godain aja.
0: Widih, kayaknya ada yang beda. Tapi apa ya?
1: Masa nggak lihat? Nih, kalung Eike.
0: Eh, lihat. Ini kalung asli.
1: Sorry, sis. Eike nggak main kawe-kawean. Gatel.
0: Wah, rapi ya. Handmade.
1: Pastinya. Nih, lihat deh ukurannya. Craftingnya detail. Legong tulang rusuknya keluar banget. Bahannya spesial. Anti kropos. Soalnya dulu rajin minum susu.
0: Online shop.
1: Sembarangan. Ini tuh beli dari teman Eike di Sumatera. Di sana kan pusatnya tulang. Dari bayi sampai yang gede. Dari tulang muda sampai tulang punggung keluarga.
0: Sis, yang ini buat aku ya.
1: Sorry ya, tak. Tulang kayak gini langka tahu.
2: Memperniagakan bagian-bagian tubuh satwa dilindungi berupa rangka tulang satwa adalah perbuatan tindak pidana. Tulang satwa tidak untuk gaya.

90.8 FM Radio RRI Kendari Tumenter Bekamu. Hai teman Radio, selamat malam. Senang banget nih Lincah kembali hadir ke ruang dengar kamu, menemani kamu di perjalanan jaga malam hari ini sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Anyway teman Radio, di hari ini hari Rabu edisi barengan sama Lincah di 13 Mei 2020. Lincah hadirkan beragam informasi teman Radio. Gimana hari Rabunya teman Radio yang udah selesai dari beragam aktivitas dan rutinitasnya, atau mungkin hari ini kamu baru mau memulai sama seperti Lincah ya? Gak apa-apa ya teman Radio, sisakan hal-hal yang buat semangat juga nih teman Radio. Mau beli kopi kah, mau sambil nonton drakornya kah, mau apapun ya teman Radio, pokoknya lakukan hal-hal yang menyenangkan juga pastinya. So teman Radio, Lincah masih update beragam informasi karena kali ini kita ada di perjalanan obrolan komunitas. Kita bakal bahas komunitas apa ya yang ada di Kota Kendari ataupun Sulawesi Tenggara, atau mungkin komunitas-komunitas yang lain teman Radio. Kita bakal bahas dari sisi komunitas apapun ya teman Radio. Dan di malam hari ini apa ya, dengan gimana kamu udah di prank dengan cocok Kota Kendari di hari ini. Tadi panas tapi tiba-tiba hujan, tiba-tiba gerimis, tapi gak apa-apa ya. Kita semoga, kita berdoa semoga semua menjadi keberkahan juga pastinya. So teman Radio, Lincah bakal update beragam informasi ke orang dengar kamu. Jadi pastikan kamu tetap stay terus. Nanti kita bakal update beragam informasi komunitas. Siapa tahu kamu mau sharing soal pengalaman komunitas kamu, boleh banget barengan sama Lincah di malam hari ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Kontra 2, selamat malam dan juga selamat bergabung pastinya di perjalanan cek malam, cekin kalau malam-malam. Malam ini kita bahas topik ya teman Radua yang mungkin relate sama kehidupan sekarang, apalagi untuk anak muda yang suka cari circle dan juga tempat nyaman. Temah kita adalah kenapa orang betah banget di komunitas nih teman Radua. Kamu mau kirim jawaban kamu dan komentar kamu enggak? Kenapa kamu betah di komunitas? Kalau dipikir-pikir ya, sekarang komunitas itu banyak sekali. Mulai dari komunitas motor, musik, fotografi, lari, dance, gaming, terus juga pecinta alam, bahkan sampai komunitas pecinta kopi juga ada teman Pradua. Dan yang menariknya, banyak orang yang awalnya cuma ikut iseng, tapi lama-lama kayak jadi betah teman Pradua. Kalau ditanya kenapa bisa seperti itu, nah karena komunitas itu sering jadi tempat orang tuh merasa diterima. Di luar sana mungkin kita capek tugas, capek dengan kerjaan, drama hidup, atau mungkin tekanan sosial, tapi pas kumpul sama komunitas rasanya seperti menemukan orang-orang yang satu frekuensi juga. Dan tidak harus pura-pura keren teman Pradua, tidak harus jadi orang lain. Kadang yang bikin betah sebenarnya bukan acaranya, tapi rasa punya tempat untuk pulangnya. Makanya banyak orang yang rela sempatkan waktu untuk ikut kopdar, terus juga latihan, bahkan sampai gathering, bahkan cuma nongkrong sebentar sama komunitasnya nih. Karena memang manusia pada dasarnya tuh memang butuh untuk merasa terhubung. Dan uniknya lagi teman Pradua, komunitas sekarang ini bukan cuma tempat kumpul ya, tapi juga jadi tempat berkembang. Dan banyak yang belajar public speaking, kerja tim, terus juga relasi, bahkan sampai dapat peluang kerja itu dari komunitas. Jadi memang tidak heran kalau misalnya banyak yang bilang circle komunitas malah lebih mengerti kita dibanding lingkungan sekitar. Nah, kamu teman Pradua, kayak gimana? Pernah gak sih kamu merasa lebih nyaman cerita sama teman komunitas dibanding teman sekolah atau mungkin teman kantor? Boleh sharing cerita kamu di malam hari ini barengan sama Linsa.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara? Apalagi ngelewatin genangan air begini. Ih,
1: maaf-maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara. Karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

0: foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah, itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

Wonder 2, mungkin tadi kita bahas soal rasa nyaman dan diterima ya. Sekarang kita bahas hal lain yang tidak kalah penting adalah ternyata komunitas juga sering jadi tempat healing nih. Yes? Serius? Coba dia perhatikan nih, kadang orang tuh habis capek kerja atau kuliah, terus ikut kegiatan komunitas, moodnya tuh langsung berubah teman peradua, karena memang di sana ada energi positif. Aduh, Neltora ya. Ada obrolan yang nyambung, terus juga ada aktivitas yang bikin pikiran tuh lebih ringan. Bahkan teman peradua, banyak orang yang bilang kalau tidak ketemu komunitas minggu ini rasanya seperti ada yang kurang, dan itu adalah hal yang wajar, karena komunitas ternyata bisa jadi tempat recharge untuk mental, apalagi lagi kalau memang lingkungannya suportif dan tidak toksik juga nih teman peradua. Selain itu juga nih teman peradua, komunitas juga tuh bisa bikin orang tuh merasa punya identitas. Misalnya kayak, saya anak lari loh, saya anak teater loh, saya anak otomotif, dan saya bagian dari komunitas ini teman peradua. Jadi hal kecil seperti itu ternyata bikin seseorang lebih percaya diri dan merasa punya tujuan sosialnya juga nih teman peradua. Dan tapi tetap juga ya, komunitas yang saat itu adalah yang saling dukung, bukan yang bikin capek mental ataupun penuh drama. Karena memang tujuan komunitas seharusnya jadi ruang tumbuh bersama ya, bukan ajang saling menjatuhkan. Nah, kalau kamu sendiri teman peradua, komunitas apa yang paling bikin kamu nyaman sampai sekarang?

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

90.8 FM Radio Rekin dari teman terbaik kamu. Teman radio, kita sudah sampai di segmen terakhir dan ternyata jawabannya sederhananya adalah karena kalau ditanya kenapa orang betah di komunitas ya, karena ya komunitas sering berubah jadi keluarga. Banyak orang yang awalnya mungkin tidak saling kenal, tapi karena memang sering ketemu, sering ngobrol, sering susah senang bareng, akhirnya jadi dekat. Terus juga ada yang ketemu sahabat, ada yang ketemu partner kerja, dan juga ada yang ketemu pasangan hidup dari komunitas. Karena memang hubungan yang dibangun lewat kesamaan minat teman pradua biasanya tuh terasa lebih natural. Dan di zaman yang sekarang ini, kalau misalnya lagi banyak orang yang merasa kesepian, terus juga walaupun dia rame di media sosial, komunitas tuh jadi salah satu tempat yang bikin orang merasa tidak sendirian teman perdua. Makanya komunitas itu tetap penting ya, karena memang bukan cuma soal eksis atau nongkrong saja sebenarnya, tapi soal punya ruang untuk didengar, terus juga diterima, dan bahkan berkembang teman perdua. Tapi satu hal yang harus diingat juga, jangan sampai terlalu nyaman di komunitas sampai lupa berkembang di dunia nyata juga teman perdua. Pokoknya tetap jadi versi terbaik diri sendiri, tetap terbuka sama lingkungan baru, dan tetap jaga hubungan baik dimanapun berada teman perdua. Karena memang komunitas yang baik bukan yang menutup diri, tapi yang bikin anggotanya makin positif. So teman pradua, perjalanan obrolan komunitas hanya Linsa akhiri dari ruang dengar kamu. Tapi tenang aja, Linsa masih membersamai kamu. Perjalanan di jaga malam, jangan galau malam-malam. Di malam ini teman pradua kita bersama untuk bergabung bersama Pro 2 Jakarta nanti jelang tanggal waktu pukul 20 waktu Indonesia Tengah untuk mengikuti sajian music live chat yang bakal dipandu sama Kak Edit dan juga Kak Ellen dengan menghadirkan bintang tamu Alisa Dira. Di malam hari ini bakal bahas soal musik dan juga karya-karya dari Alisa Dira. Teman pradua, jadi pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM Pro 2 RR Kendari, teman terbaik kamu. Stay tune terus.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time,
0: story in radio.

0: SS Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Halo, welcome back to your favorite show.
0: Asik.
1: Barengan sama kita berdua tentunya.
0: Yo, iya, barengan sama Elan dan juga Edit selama 1 jam ke depan teman Pro 2.
1: Seperti biasa kita bakal ngobrol barengan sama musisi-musisi luar biasa.
0: Betul.
1: Kemarin sudah barengan sama seorang wanita cantik.
0: Oh.
1: Dan malam hari ini kita ditemani juga oleh seorang wanita cantik.
0: Karena
1: juga.
0: Kalau cowok kita tidak terima. Enggak ya, enggak. Bercanda.
1: Bercanda. Kok lu gitu sih?
0: Iya, maksudnya kayak biar enggak cowok semua gitu.
1: Biar ada ya sopran atau altonya.
0: Iya, gitu. Biar lebih enak juga didengernya, Dit.
1: Benar. Jadi pastiin lu buat stay tune terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia favorit kamu.
0: Betul.
1: Dan juga kamu juga bisa ikutan kita dan mungkin juga bisa bertanya secara langsung ya.
0: Betul.
1: Buat bintang tamu kita malam hari ini langsung drop aja bisa di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
0: Yes, dan kita belum spill nih kira-kira kita bakal ngobrol sama siapa sih Dit malam hari ini.
1: Kita bakal ngobrol sama Alisa Dira.
0: Oh, Alisa Dira teman Pro 2 dengan single terbarunya. Nanti kita akan ngobrol bareng-bareng ya.
1: Yo,
0: pastinya
1: jadi stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: Blue FM seluruh Indonesia.
1: Welcome back to MLC Music Live Show.
0: Betul. Dan sesuai janji kita tadi, kita gak mungkin cuma berdua, teman berdua. Yes. Karena sepertinya akan kurang menarik kalau kita doang ya.

0: ada yang bakar ban di situ?
1: Enggak. Adanya ini bakar chat-chat sama mantan ada.
0: Waduh. Foto mantan.
2: Aduh.
0: Ini baru mulai udah bahas-bahas mantan aja nih kita. Baru mulai kita. Kita pemanasan dulu ya.
1: Iya.
0: Gimana Kak Alisa? Cih, tanya sih.
2: Gua
0: takut salah nanya.
1: Kok takut salah nanya?
0: Gak apa-apa. Jadi Kak Alisa tadi merekam demo baru.
1: Merekam demo, iya, lagu
0: untuk
1: baru.
0: Single baru.
1: Iya, karena keseharian aku di situ-situ aja sih. Jadi aku ya udah aku nulis lagu, aku nyanyi, terus aku kuliah juga.
2: Oke. Tapi kalau dihitung-hitung ya kayak ya kita let's say sebulan tuh bisa
1: sebulan
2: bikin berapa lagu
1: ya
2: tuh?
1: Kalau misal ecek-ecek ya. Ecek-ecek tuh maksud gue yang kayak beneran kayak aduh ini kayak kurang gitu sih. Mungkin kayak 10 ada.
2: Oke.
1: Tapi kalau yang kayak beneran gue cinta, gue naksir mungkin 1 sampai 2 gitu ya.
0: Oh, ada tiernya gitu
1: ya. Ada tiernya.
0: Gue enggak terlalu suka nih atau gue suka banget nih gitu.
1: Benar-benar. Ada yang dianak tirikan. Maaf ya, maaf nih buat lagu-lagu gue gitu.
2: Oh, benar-benar gitu. Tapi ada enggak maksudnya pernah enggak suatu saat ketika mungkin ada satu lagu yang ya tadi bahasanya dianak tirikan gitu kan, tapi ternyata banyak orang yang suka.
1: Nah, sebenarnya yang aku anak tirikan tuh enggak pernah aku rilis.
2: Oh.
1: Iya, jadi jadi yang dirilis tuh udah yang kayak bener-bener anak pilihan ya, anak emasnya gue. Itu yang gue pilih.
2: Oke, paham.
0: Nah, kalau lagu yang nanti nih, kira-kira bakal mirip-mirip gak kayak lagu lo sebelumnya nih, Kak?
1: Sebenarnya mirip sama, jadi vibesnya ini mirip sama salah satu lagu gue yang rilis di tahun 2024. Judulnya Minimal Tanggung Jawab.
0: Minimal Tanggung
1: Iya,
0: Jawab.
1: Iya, jadi kita ambil instrumentasi dan referensinya tuh lebih banyak kayak ke luar negeri gitu kan. Dan kayak lumayan ada kayak elektronik instrumennya gitu loh.
2: Oke. Berarti ini adalah single ke-7.
1: Betul.
2: Single ke-7 nih.
1: Gak terasa.
2: Anaknya udah 7 nih.
1: Iya. 7 ini gak terasa dan selalu di setiap journey-nya ditemani oleh RRI Pro 2.
0: Gokil. Karena Kak Alisa termasuk yang sering main kesini ya.
1: Iya.
0: Termasuk yang sering main kesini gitu kan.
2: Untungnya gak kapok ya.
0: Iya. Pertama gak kapok dan dia produktif banget. Berarti produktif banget ya. Kacau.
2: Karena terakhir juga kesini tuh awal tahun ya.
0: Awal tahun ya.
1: Iya.
0: Awal tahun bulan ke-5 udah kesini lagi cuy.
1: Iya.
2: Wow. Terbukti ya. Sangat produktif.
0: Produktif banget ya. Berarti dari awal tahun ke sekarang udah rilis berapa lagi tuh Kak?
1: Kalau dari awal tahun ke sekarang lupa lagi.
0: 3 atau 4 mungkin ya?
1: 2 sampai 3. Lupa.
0: Okay. 2 sampai 3.
1: Mungkin teman-teman yang nonton bisa jawab.
0: Nah, mungkin
1: ya. Mereka lebih hafal ya tanggalnya gitu.
2: Benar, kadang-kadang sering kayak gitu ya.
0: Iya, benar.
2: Apa? Perhatian sama kita.
0: Nah, jadi Kak Alisa diri juga baru aja ngerilis satu single baru nih yang berjudul Gak Apa-Apa Nice. Ini Nice Try ya berarti ya.
1: Apa iya, tapi judulnya
2: setidaknya aku telah mencoba.
0: Nah, ini kayak sebenarnya tentang ya udahlah yang penting usaha gue udah jalan nih gitu.
1: Benar, iya.
0: Itu backstory-nya gimana tuh, Kak?
1: Backstory-nya tuh awalnya aku kayak ngerasa gimana ya? Dimanapun lah, di lingkungan manapun itu menurut gue susah gitu untuk mendapatkan suatu kesempatan ya. Mau itu misalnya waktu gue ngejar kampus kayak kok gue susah banget sih ngejar kampus. Mungkin nanti ketika gue mau nyari kerja pun juga begitu. Dan kayak di fase-fase itu tuh pasti ada momen dimana kita dibandingin sama orang lain. Terus kayak kita gak dikasih kesempatan sedangkan orang lain dapet. Jadi kayak lagunya tentang itu sih. Kayak tentang kayak gue minta dong kesempatannya, tapi kalaupun nantinya gue gagal tuh sebenarnya gue nggak apa-apa, yang penting gue udah nyoba. Tapi yang penting kasih gue kesempatan buat nyoba dulu kayak gitu.
2: Itu dia benar-benar setidaknya mencoba ya, daripada mungkin menyesal nanti akhirnya.
1: Betul
2: karena nggak mencoba sama sekali, jadi bercobalah, tolong kasih kesempatan deh gitu.
1: Iya
2: kan?
1: Kayak gitu istilahnya.
0: Karena mungkin banyak orang yang udah takut nyoba ya.
1: Betul, ada yang takut nyoba dan juga ada yang gak diberi kesempatan untuk nyoba. Udah keburu di underestimate. Lu mah gak bisa, padahal kayak kasih gue kesempatannya dulu dong gitu.
0: Tapi lu percaya gak kalau misalnya keberhasilan itu adalah kemampuan bertemu dengan waktu yang tepat?
1: Percaya.
0: Okay.
1: Tapi ini ada ininya juga ya, maksudnya ada poin yang harus diambil adalah

0: karena sukses itu kan kayak luck dan juga dari kompetensi kita gitu,
1: betul,
0: kan.
1: Betul.
0: Nah jadi setiap ada kesempatan apapun kita ambil aja, karena kita nggak tahu kesempatan mana yang akan membawa kita ke kesuksesan, yes, gitu kan.
2: Alis Adira,
1: Alis Adira, kita harus pamit dulu teman-teman juga karena foto udah bagus tadi, udah bagus daripada
0: di klip bisa,
1: di klip ya, di klip ya, ini di klip ya, tolong ya. Ini udah bagus banget quotesnya, jadi kita tutup aja yang MLC.
0: Jadi sekarang gue aja yang nyiapin.
1: takut jomplang lagi nih.
2: Pada. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman bro 2, yes. Bakal ngebahas soal setidaknya aku telah mencoba.
1: Betul.
2: Buat lo semua teman bro 2 seluruh Indonesia yang mau bertanya.
1: Betul.
2: Boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di YouTube channel RRI Jakarta.
1: Yes.
2: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Yes, teman bro 2, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2.
1: Yoi, masih barengan sama kita berdua dan tentunya masih ditemanin sama Alisa Dira.
0: Halo. Kita masih ngomongin tentang single terbarunya Ica.
2: Yes.
0: Iya benar. Ica.
2: Tapi biasanya yang tahu Ica-Icaan tuh biasanya cuma yang kayak ini. Aku tuh suka live gitu kan,
0: oh, okay.
2: TikTok gitu. Nah, yang itu beneran udah tahu tuh kalau nama aku Ica.
0: Oh.
1: Siapa yang pertama kali manggil Ica itu?
2: Nyokap.
0: Oh, nama kecil,
2: oh,
0: ya.
2: Kecil, oh. Karena nyokap gue suka muncul di konten. Terus kayak sekarang Ica, Ica gitu kan. Oh. Jadi orang tahu.
0: Nonton enggak sekarang? Nonton enggak?
2: Kayak enggak.
0: Oh, enggak. Baru mau disapa.
2: Nonton gue tiap hari kan.
0: Iya, benar. Kira lagi nonton. Baru mau disapa lo, tante.
2: Tapi terakhir kali kesini ditemenin beliau. Yeah.
0: Oh, sekarang lagi enggak nemenin. Yeah. Oke. Okay. Jadi Ica baru ngerilis sebuah single terbaru, ya. Yeah. Dan tadi ternyata Deeply emang sebenarnya ini tentang apa ya? Target ataupun kayak pengen achieve something ya sebenarnya.
2: Achieve something or someone, ya.
0: Or someone.
2: Or someone.
1: Jadi berarti sebenarnya ya bisa dimaknai dua itu ya, tergantung yang denger juga.
2: Tergantung yang dengar, yang denger aja.
1: Tapi sebenarnya kalau ketika ditulisnya gitu sebenarnya ini tentang apa? Maksudnya tujuannya.
2: Oh, jadi awal dari awal ya. Kalau gue tuh dari lirik yang muncul dulu itu tuh di first. Di awal itu gue bilang mungkin aku tak sehebat dia, tapi I have my own way to please you and make you happy. Ya itu. Nah, itu adalah lirik pertama yang muncul dari lagu itu. Sebelum semuanya gue tulis gitu. Jadi yang muncul ide pertama tuh dari lirik itu. Karena gue waktu itu lagi dibanding-bandingin sama orang.
0: Masih dibanding-bandingin.
2: Wah, iya, gue dibanding-bandingin dengan orang lain yang notabene lebih cantik, lebih hebat. Tapi di saat itu gue cuman ngangguk-ngangguk aja. Padahal dalam hati gue kayak gila, gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi keren loh, gitu. Gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi cakep, buat jadi keren.
0: Nice. Ini keren loh, keren. Kadang mungkin sebenarnya orang gak niat untuk underestimate ya. Cuma kadang-kadang dengan membandingkan tuh udah kayak something ya. Ada beef nih, kenapa ya gue dibandingin.
2: Iya, bener.
0: Kayak gak enaknya tuh kayak gitu.
2: Bener.
0: Iya. Tuh lihat tuh anak tetangga. Oh gitu. Tapi sebenarnya dari ini kan lagu yang apa ya? Ini lagu yang menurut Alisa tuh inspiring ya sih sebenarnya, harusnya jadi bikin orang motivated gitu atau ngegalau aja justru.
2: Ini bikin orang motivated dan juga aku lebih kayak ke gimana ya? Di sini ini kan sebenarnya lagu yang mencerminkan betapa sedihnya aku diperlakukan seperti itu gitu. Bukan lebih sedih, tapi aku juga ada rasa marahnya dan gak terima gitu loh. Gak terima ketika gue tuh gak dikasih kesempatan karena mungkin yang lain lebih cantik, yang lain lebih hebat. Gue kesel gitu. Tapi padahal kayak gue mau loh nyoba meskipun gagal gitu kan. Jadi gue lebih mau nge-gather, gue mau ngumpulin orang-orang dengan cerita yang sama.
0: Iya,
2: jadi kayak gue pengen mereka tuh merasa bahwa mereka gak sendirian loh. Karena gue pun ngerasain kayak gitu kok. Dan gue memvalidasi mereka dengan bahwa emang ini perasaan kayak gini tuh gak enak gitu. Kayak gitu aja sih.
0: Jadi sebenarnya ini adalah apa ya, perasaan yang dikompil ya jadi satu ya.
2: Betul.
0: Dan ini ada ini nggak cerita orang lain sebenarnya di sini? Apa pure dari cerita kamu aja?
2: Ada sih cerita orang lain ya.
0: Jadi
2: ada.
0: Mirip-mirip sama cerita kamu.
2: Mirip-mirip ya, dibanding-bandingin lah, atau kayak mungkin banyak juga yang nggak dikasih kesempatan kalau mereka misalnya mau coba nge-apply kerja atau apa gitu loh.
0: Sebenarnya aku pengen nanya dari tadi kan backstory-nya sebenarnya mungkin dari lingkungan terdekat dulu ya. Nah, ini biasanya ini bukan mengeneralisir ya, cuma kadang dari siblings ya, kalau misalkan siblings, orang tua yang punya anak banyak itu cenderung nge-compare antara satu anak dengan anak yang lain. Itu terjadi di kamu kah?
2: Nah, sebenarnya kalau terjadi atau enggaknya tuh mungkin pasti secara tidak sadar pernah gitu ya.
0: Okay.
2: Tapi pernahnya pun mungkin niatnya itu untuk motivasi. Betul. Atau apa. Nah, cuman alhamdulillahnya itu ada hubungan yang sangat dua arah antara aku dan mamaku.
0: Oh.
2: Jadi kayak mamaku sangat open minded untuk mendengar aku berkritisi dan akunya pun sangat tidak takut untuk vokal gitu. Ya aku beneran dari kecil tuh tipe orang yang blak-blakan aja kalau gue gue nggak suka diginiin kayak gini dengan cara yang baik ya.
0: Nanti akhirnya dirubah mungkin ya di disesuaikan lagi.
2: Iya, menurut aku hubungan, karena menurut aku emang hubungan tuh nggak ada yang ideal banget.
0: Betul.
2: Tapi harus ada kerjasama antara kedua belah pihak.
0: Wow. Asik.
1: Bener. Jadi ada apa ya, bisa dibilang kayak timbal balik.
0: Iya, dua arah ya.
2: Iya, dua arah ya. Kakak-kakak kalau misalnya ini berhubungan jangan sampai satu arah.
0: Oh, jangan dong, sampai berbahaya sekali hubungan satu arah itu.
1: Bener. Masa berusaha sendiri?
0: Ya? Iya, bener. Tapi betul, kamu berapa bersaudara?
2: Aku tiga.
0: Oh iya? Kamu anak ke?
2: Aku anak kedua.
1: Wow. Anak tengah.
0: Hello.
1: Iya bener.
0: Iya, dia. Iya. Kadang kalau anak tengah tuh apa ya, harus ngalah sama kakak, ngalah sama adik, bener gak?
2: Kalau sama kakak nggak ngalah.
0: Oh, nggak ngalah justru gak ya? Ngalah. Oh, beda.
2: Tapi kalau sama adik ngalah nih.
0: Oh iya. Yeah. Kalau kakak nggak.
2: Awalnya agak shock tuh waktu adik gue lahir.
0: Oh iya.
1: Kenapa?
0: GP jauh kah?
2: GP 5 tahun, tapi gue shock banget tuh.
0: Kenapa tuh emang?
2: Wah, jadinya bukan gue yang paling diperhatiin.
0: Gagal bontot ya.
2: Gagal bontot. Cuman makin kesini ternyata enak juga.
0: Iya. Yeah.
2: Banyak saudara gitu.
0: Iya, yeah, benar. Jadi itu seru ya, mungkin punya itu cewek berapa, cowok berapa?
2: Jadi adik gue cewek, kakak gue cowok.
0: Oh, wah itu seru banget sih.
2: Dan kalau sama kakak ini enggak pernah berantem.
0: Enggak pernah berantem.
2: Enggak.
0: Oh, iya. Akur.
2: Akur banget.
0: Jarang. Kalau dia enggak pernah ngomong sama kakak-kakak justru. Enggak pernah ngobrol sama adik juga. Iya. Tapi
1: sesekali.
0: Cowok semua soalnya.
2: Cowok semua. Biasa.
1: Tinggi.
0: Tapi lo penasaran gak sih lo, cuy, lagunya kayak gimana?
1: Ya kita dengerin dulu ya single terbarunya Alisa Dira. Yes. Setidaknya aku telah mencoba.
0: Betul.
1: Nanti kita bakal bahas lagi. Jadi pastiin buat tetap stay tune terus di MLC
0: Music Live Chat.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Ya, semua berdua masih di MLC
1: Music Live Chat. Dan betul, kita udah dengerin single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba. Tapi gimana rasanya akhirnya single ketujuh ini rilis? Ada perasaan excited kah atau takut? Ada ragunya kah ketika rilis?
2: Ada rasanya gimana ya? Kalau jadi sebenarnya kalau dari POV penyanyi itu kayak sebenarnya sama aja kayak ketika lo misalnya baru pertama kali beli jam tangan gitu.
0: Okay.
2: Lo akan happy banget kan?
0: Yes.
2: Tapi di kali ketujuh lo beli itu gak akan se-excited pas pertama kali kan.
0: Okay.
2: Tapi tantangannya adalah gimana caranya lo tetap menjaga excitement-nya itu. Jadi gue tetap excited. Karena ya tadi cara mengakali kejenuhan gue adalah dengan ya udah gue explore mungkin yang genre lain, cara aransemen yang lain kayak gitu. Gitu.
1: Benar-benar. Berarti dari berarti total yang udah dirilis kan ada 7 single ya. Di single ke-7 ini berarti ada treatment yang berbeda dong?
2: Ada treatment yang berbeda.
1: Apa tuh bedanya tuh dengan
2: gua menyusupkan kayak satu baris lagu, satu baris yang lirik berbahasa Inggris.
0: Oh, oke.
2: Terus juga dari apa ya, gua tuh sangat sangat mendapatkan referensi itu dari lagunya Bara Suara yang Terbuang Dalam Waktu. Dan juga kalau teman-teman tahu ABBA yang Chiquitita itu kan kayak dia ada outro-nya yang sangat meledak gitu ya. Nah, gue menggunakan itu di lagu gue yang ketujuh ini.
0: Wah, gokil.
2: Tapi di lagu-lagu yang sebelumnya belum pernah. Jadi gue kayak excited nih, gimana tanggapan orang-orang kayak gitu.
1: Berarti selalu apa ya mengeksplor sesuatu yang baru ya.
2: Betul. Yes.
0: Wow. Dan emang reference lu ke ABBA kah?
2: Iya, ke ABBA juga. Iya, gue meluas aja sih. Menurut gue sebagai musisi kita tuh gak boleh menutup telinga gitu loh.
0: Betul.
2: Iya. Kayak misalnya lu gak suka dangdut, tapi lu harus tetap pernah denger, lu harus tahu denger dangdut. Harus tahu apa sih yang bikin dangdut ini enak bagi orang-orang yang mendengarkan. Kayak menurut gue gak bisa tutup telinga.
0: Dan tadi kita sempat ngobrol di off air, ternyata lu adalah seorang mahasiswa psikologi ya.
2: Betul.
0: Kita disuruh gambar pohon gak disini?
2: Nah, sebenernya boleh-boleh aja. Boleh.
0: Itu salah satu yang diajarin ya gak sih di kampus?
2: Cuman kalau di kampus kita kayak secara etika tuh anak S1 belum, kalau di UI itu belum boleh.
0: Belum boleh. Nanti lo harus ambil profesi lagi untuk itu ya.
2: Mungkin ini fun fact buat temen-temen juga. Jadi di psikologi itu sebenarnya banyak kan kita belajar statistika sih.
0: Yes, betul.
2: Iya,
0: betul,
2: jadi kita lebih bisa ngelihat orang tuh sebenarnya dari statistika justru. Kita ngelakuin penelitian tentang behavior orang, tentang sikap orang tuh gimana, dan dari situ kita baru bisa kayak menyimpulkan kayak mungkin kalau bisa digeneralisasi tuh mayoritas orang di Indonesia tuh gini kayak gitu-gitu.
1: Paham. Tapi sebenarnya ada pengaruhnya enggak dengan cara lo menulis, cara lo bernyanyi dengan
2: ada.
0: Oh ya? Serius?
2: Ada.
0: Apa tuh?
2: Jadi gini, kalau di jadi ilmu berharga yang gue pelajarin dari psikologi ini adalah mata kuliah, kalau di UI ada mata kuliah untuk kita gimana caranya observasi dan wawancara. Nah, katanya observasi ini adalah melihat apa yang bisa dilihat, yang tangible gitu kan.
0: Tangible,
2: Jadi kayak sekarang gue lumayan observatif terhadap orang-orang. Dan gue juga belajar cara wawancara orang yang baik. Caranya gue bisa ngedigging kayak orang itu sampai dalam-dalam banget. Dan itu berguna ketika gue nulis lagu. Ternyata gue tuh perlu riset, kayak perlu tanyalah ke orang.
0: Kecil-kecilan
2: ya. Misalnya gue ketemu lo kayak lalu gue tanya ini gimana sih, apa yang lo rasain, apa dampaknya buat hidup lo. Terus habis itu kayak apa misalnya cara lo keluar dari keadaan kayak gitu gimana, kayak gitu-gitu.
0: Ini soalnya dari single ini tuh POV-nya menarik sebenarnya dari orang yang kompleks gitu perasaannya nggak sih, kayak pengen coba achieve something or someone gitu. Tuh jarang loh cuy.
1: Jarang.
0: Ditulisnya dengan POV itu.
2: Iya, jadi emang lebih ke situ sih kayak teknik wawancara. Teknik wawancaranya kak gitu.
1: Berarti udah dilakuin untuk berapa lagu ini?
0: Treatment ini
2: tuh baru kayak ke yang lagu ini sama ada yang sudah bisa tertawa. Okay. Oh. Sudah bisa tertawa itu.
0: Wow. Kayak gitu. Nice, nice, nice, nice, nice. Ternyata ini adalah seorang POV psikolog.
1: Benar-benar. Ternyata ada cara baru gitu ya, untuk untuk membuat sebuah lagu.
0: Betul,
1: ya,
0: betul.
1: Yang gue tahu ya sekedar apa yang dirasakan yang dipikirkan oleh orang pencipta itu. Ya, ternyata bisa dengan cara mewawancara.
2: Dan juga bisa pakai statistik ya.
0: Buat statistik lagunya nanti dilihat juga tuh.
2: Statistik lagunya dan juga statistik misalnya kita mau ngecek nih kira-kira kita nulis lagu ini relate atau enggak.
0: Relate apa enggak ya?
2: Sebenarnya tinggal polling kan, tapi pollingnya enggak boleh kasar. Enggak maksudnya enggak boleh kayak kira-kira lu bakal suka enggak lagu.
0: Iya, itu kasar.
2: Kira-kira lu bakalan ini enggak kalau
0: soft selling ya? Harus soft selling.
2: Iya, tapi ya biasalah ya. Sebenarnya membuat orang menyukai karya kita tuh tidak semudah kata-katanya. Mungkin orang-orang bilangnya, ya nanti gue dengerin lagu lu, lagu lu top. Tapi kayak ya udah aja bagi, maksudnya mungkin bagi kita itu adalah dunia kita, tapi mungkin bagi orang lain itu adalah sekelibat aja. Jadi gimana caranya kita bisa bikin itu juga part of their life gitu kan. Itu sulit ya. Sulit.
0: Iya, iya.
2: Aku sangat apresiasi buat musisi-musisi yang udah bisa sampai ke level itu.
1: Wow. Tapi untuk lagu ini setidaknya aku telah mencoba. Pernah ada feedback yang diterima enggak sama Alisa Dira ketika orang-orang dengerin lagu ini?
2: Pernah.
1: Apa tuh salah
2: yang satunya? Yang menariknya adalah jadi emang kayak lagu ini tuh gak semudah lagu-lagu pop ballad yang pernah aku keluarin. Maksudnya gak semudah itu diterimanya sama masyarakat. Tapi kalau ada yang suka, itu mereka suka banget. Kayak mereka nge-report ke aku kayak misalnya kayak hari ini gue dengerin 5 kali, hari ini gue dengerin 6 kali gitu. Karena karena emang kayak tadi ya, ini kan cerita dalam lagunya sangat kompleks dan terkhusus banget ya. Jadi belum tentu ada di setiap orang. Tapi ketika ada yang kayak kena banget, dia akan langsung melekat sama lagu ini.
1: Langsung kayak wah ini gua banget nih, gitu kan. Kayak terwakilkan ya.
2: Benar.
0: Oke, okay. Kalau buat Alisa sendiri ada ini enggak lirik yang jadi favorit banget di lagu ini?
2: Lirik favorit sebenarnya semuanya ya. Favorit,
0: semuanya?
2: Iya, iya. Tapi kayak favorit aku sebenarnya yang tadi sih.
0: Yang mana tuh?
2: Mungkin aku tak sehebat dia, tapi I have my own way to make you happy and please you baby.
0: Oh itu deep sih, meaningnya deep banget ya. Deep banget.
2: Karena gue gini, karena gue kayak grown gini loh. Kayak gue sih bersyukur banget ya sama Tuhan gitu. Karena ya maksudnya gue masih bisa diterima lah di society ini. Tapi gue itu lahir sebagai anak yang introvert. Gue introvert yang awalnya gak tahu gimana cara untuk berteman. Lalu juga I don't know how to groom myself gitu. Kayak gue tuh gak tahu cara untuk jadi perempuan yang cantik itu seperti apa waktu itu. Tapi kayak akhirnya gue sadar kayak kalau gue kayak gini terus tuh gue gak dikasih kesempatan ya sama dunia. Gue tuh dibanding-bandingin terus ya sama anak yang lain kayak gini-gini. Tapi akhirnya ya udahlah, gue deal with it aja kalau gue emang harus kayak gini gitu.
0: Oke.
1: Benar-benar. Alright. Akan nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, ngobrol dua barengan sama Alisa Dira ngomongin soal single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba.
2: Yes.
1: Kemana-mana tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: MLC Music Legend. Music Legend.
1: Halo.
0: Alright, kita masih barengan sama Alisa Dira. Ya, baru aja ngerilis single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba.
2: Aku telah mencoba.
1: Betul.
0: Boleh kasih tahu nggak? Kira-kira dengerin ini cocoknya tuh kapan sih?
2: Best listening
1: adalah menurut gue di mobil.
0: Oke.
1: Sendirian.
0: Oke.
1: Sambil menatap city light ya.
0: Tapi,
1: pokoknya ini adalah lagu yang menurut gue cocoknya sendirian atau enggak? Boleh dengan teman-teman lu, tapi jangan sama teman-teman lu yang lagi baik-baik aja. Jangan, enggak relate.
2: Cari orang-orang yang lagi ambiar juga ya.
1: Lagi ambiar juga ya. Menurut gue enak sih ini lagu.
2: Oke. Jadi ambience-nya tuh kayak lagi syahdu gitu ya sama
1: betul.
2: City light dan lain-lain.
1: Harus redup sih kata gue.
0: Harus redup.
2: Dan harus di mobil ya. Di motor enggak bisa.
1: Enggak bisa. Atau sebenarnya boleh juga, katanya kan obat terbaik untuk patah hati itu bisa jadi lari gitu ya.
2: Lari
1: culture gitu.
2: Benar.
1: Boleh juga kok, katanya ada teman-teman gue yang sukanya tuh dengerin lagu gue kalau lagi lari.
0: Wow.
1: Iya.
2: Bukannya lemes ya kalau kayak gitu ya?
1: Gak tau, tapi
2: gue lemes kok begitu.
1: Iya. Mungkin buat yang kesukaannya kayak gitu bisa sih, bisa.
2: Oke.
0: Coping mechanism orang-orang beda.
2: Benar. Oke. Waktu bikin lagu ini ada struggle enggak sih waktu itu?
1: Jujur ya. Ini lagu yang gak gue strugglein lagi.
0: So far.
2: Dari lirik semua sampai produksi.
1: Aman aja, aman. Karena gue punya gambaran yang baik di lagu ini gitu.
0: Jadi
1: bukan baik tuh bukannya bagus ya, tapi mateng gitu.
2: Kadang
1: kan kita suka bingung ya, aduh ini yang kosong gue isi lirik apa lagi ya. Atau kayak ini akhirannya gue bikin gimana ya. Kalau ini tuh gue beneran ada gambarannya banget. Mungkin karena menggebu-gebu ya.
2: Akhirnya nulisnya lancar aja tuh.
1: Lancar aja, gila.
2: Gila. Lancarnya gila.
1: Mungkin lagi emosi gitu ya.
2: Iya. Gokil.
0: Alright. Terus dari Alisa Dira ada pesan gak nih buat teman Pro 2 semua di Indonesia? Silahkan.
1: Jadi malu.
2: Dia senang banget. Itu tadi out of context.
1: Jadi malu.
2: Itu bukan Alisa Dira tuh yang barusan ya.
0: Gak apa-apa.
1: Langsung wajahku mau merah. Pesannya buat temen-temen ya, mungkin yang suka merasa gagal atau yang suka merasa nggak diberi kesempatan, itu bukan salah kalian. Memang kadang menurut aku Tuhan tuh adil, tapi emang dunia dan isi-isinya tuh pada keras gitu ya. Kalian nggak bisa berharap orang lain tuh punya hati sebaik kalian dan lain-lain. Jadi ya udah, cobain aja setiap ada kesempatan. Kalaupun nantinya gagal, jangan menyesal, karena mendingan gagal setelah nyoba daripada kita gagal karena sebelum mencoba. Dari awal kita belum nyoba.
2: Iya sih, benar.
0: Ya setidaknya aku telah mencoba.
2: Iya sih. Itu penting banget teman Pro 2, mungkin buat kamu yang masih takut untuk mencoba.
0: Yes.
2: Jangan pernah takut untuk mencoba. Takutlah kalau lo enggak pernah mencoba dan takut gagal.
1: Betul.
0: Dan takutlah lo kalau lo belum dengerin setidaknya aku telah mencoba.
2: Yeah. Oke. Penyiar ya. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja?
1: Ada di banyak berbagai digital streaming platform kayak Spotify, YouTube, di DSP, dan juga bisa didengerin di Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM Jakarta dan seluruh Indonesia.
1: Iya, kalau mungkin kakak-kakak di sini berkenan gitu ya, next time diputerin
2: tenang
1: lagi.
2: Tenang aja.
0: Bisa diatur.
2: Kirimin kasetnya aja. Udah gak ada yang pake ya, sorry. Nanti kita puterin teman Pro 2. Jadi jangan lupa untuk di request juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia lagu terbaru dari Alisa Dira pasti.
0: Oke, untuk MV visualizer?
2: MV-nya?
1: Ada, aman aja.
2: Aman aja.
1: Di YouTube. Di kenapa?
0: Dicek di mana?
1: Bisa dicek di YouTube-nya Indo Semar Sakti.
2: Oke.
1: Tulis aja setidaknya aku telah mencoba. Emang agak PR ya, jadi panjang gitu. Emang PR nih.
2: Lupa
1: teman-teman, jangan malas ngetik ya.
0: Betul.
2: Liriknya ada, video lirik mungkin?
1: Video lirik ada juga.
2: Ada juga, gokil.

0: Kakak.
1: Jangan kapok-kapok untuk main kesini.
0: Enggak dong.
2: Yes. Itu gue single ke 8, 9, 10.
0: Oh iya, amin.
1: Semua
0: amin.
1: Jangan lupa untuk main kesini pokoknya ya.
0: Terima kasih banyak.
2: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia.
1: Betul.
2: Dan ini mau nyapa dulu beberapa. Ada Rati.
1: Oh, di YouTube nih.
0: Oh, ada Rati. Hai.
1: Kata keren Ica.
2: Dan juga ada Muyaza.
1: Apa katanya?
0: Oh, ada Kamuy. Hai.
1: Halo Kamuy.
2: Kalau sama orang berarti gak sendirian dong. Iya dong.
1: Oh iya benar.
2: Takut sama Tuhan katanya.
1: Bener. Iya.
0: Siapa tahu.
2: Muyaza.
1: Kamuy. Takut sama Tuhan. Takut sama Tuhan. Ya. Siapa lagi? Ada lagi edit?
2: Ada.
1: Oh, udah. Oke.
2: Dan lainnya juga yang mungkin juga mendengarkan kita seru-seruan di malam hari ini di MLC Music Live Chat selama 1 jam terakhir.
1: Abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Produ FM Indonesia pastinya.
2: Yoi, jadi pastiin buat selalu dengerin lagunya Alisa Dira di semua DSP dan juga bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia. Kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elandi Krisnandaru dan juga
0: aku Alisa Dira.
2: Kita pamit.
1: Bye-bye.

Sarapan Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
3: info musik,
1: info komunitas,
3: info lifestyle,
1: info teknologi,
3: info wisata,
1: info kuliner,
3: sharing time,
1: story in radio.
2: Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: Sembilan puluh main lopan FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, Pro 2 FM Kendari kembali hadir dan kembali mengudara ke ruang dengar kamu di malam hari ini, perjalanan sharing time teman Pro 2, dan masih barengan sama Linsa, karena Linsa nemenin kamu hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu, teman peraduan untuk kamu mungkin yang di malam hari ini yang lagi di perjalanan, lagi rebahan, lagi kerja lembur, atau mungkin lagi scrolling sambil dengerin radio malam ini yang lagi streaming di RRI Digital atau mungkin di rri.co.id. Semoga hari ini berjalan baik, teman peraduan. Malam ini di sharing time kita ngobrol yang mungkin bisa dibilang relate ya. Topiknya simpel nih, teman peraduan. Kalau kamu di hari ini digambarkan cuma dengan satu kata, itu kata apa nih? Cuma satu kata ya, teman peraduan. Entah itu capek, hektik, happy, bingung, rebahan, random, atau mungkin akhirnya ya, teman peraduan. Karena memang kadang satu hari rasanya seperti campur aduk ya. Ada yang dari pagi sudah hektik, ada yang hari ini justru penuh kabar baik, dan juga mungkin ada yang biasa saja tapi tetap disyukuri. Nah, malam ini teman peraduan coba deh share ke Linsa ya, satu kata yang paling menggambarkan hari kamu di hari ini. Langsung aja kirim jawaban dan juga komentar kamu barengan sama Linsa via mobile aplikasi RRI Digital, atau boleh ke DM Instagram di Pro2 Kendari. Nanti Linsa bakal bacain satu-satu. Siapa tahu ternyata banyak yang merasa hal yang sama juga di malam hari ini. Nanti kita bakal bahas ya malam ini, teman Pro2. Jadi pastikan tetap stay terus di Pro2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Ri, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Iya.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

sharing time teman Radua. Dan memang ya, ada banyak jawaban mungkin di malam hari ini. Kalau ngomongin satu kata yang paling menggambarkan hari ini, mungkin ada yang jawab ngantuk ya, efek mungkin aktivitas harian. Ada juga yang kaos, ceos ya, karena ini kayaknya mungkin harinya yang penuh plot twist. Atau mungkin yang alhamdulillah doang, yang paling adem dan sesimpel itu, tapi dalam juga maknanya teman Radua. Kadang memang satu kata bisa mewakili banyak hal ya, karena tidak semua hari harus selalu sempurna juga. Ada hari yang produktif, ada hari yang rasanya ingin cepat selesai juga nih. Dan lucunya, tiap orang pasti beda-beda jawabannya malam ini teman Radua, padahal sama-sama menjalani hari Rabu. Kalau lintas suruh jujur teman Radua, mungkin banyak yang sebenarnya tuh pengen jawab kenapa cepat banget besok Kamis lagi. Tapi mungkin untuk kamu yang merayakan libur tanggal merah dan juga cuti bersama, kamu bakal mendapatkan long weekend besok teman Radua, bakal libur di hari Kamis sampai nanti di hari Minggu. Jadi untuk kamu mungkin hari ini terasa bahagia, terasa happy, dan terasa hektik, gak apa-apa ya, nikmati liburnya di 4 hari ke depan, karena belum tentu orang bisa ada di posisi kamu untuk liburan itu ya. So teman Radua, Lin sama saya updatein lagi beragam informasi di perjalanan sharing time. Jadi pastikan tetap stay terus di Radua FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Calderius.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

Teman Radio, tidak terasa ya sharing time malam ini sudah sampai di penghujung acara. Dan pokoknya teman Radio, satu hal yang paling terasa adalah setiap orang menjalani cerita yang berbeda-beda nih. Ada yang harinya melelahkan, ada mungkin yang hari ini menyenangkan, ada mungkin yang biasa saja, dan ada juga yang masih berusaha kuat sampai malam ini. Tapi teman Radio, apapun kata yang menggambarkan hari kamu di hari ini, semoga pastinya malam ini bisa jadi waktu untuk istirahat sejenak ya, karena memang besok kita bakal mulai lagi cerita yang baru. Dan thank you banget juga pastinya udah ikut di perjalanan sharing time di malam ini, yang pastinya Linsa bakal akhiri juga perjalanan sharing time pastinya untuk kamu semua. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan tidur terlalu malam kalau misalnya gak penting-penting amat, dan jangan kebanyakan overthinking teman Pradua. So teman Pradua, kasih update beragam informasi ke ruang dengar kamu juga di malam hari ini. Untuk di perjalanan jaga malam, jangan galau malam-malam sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Untuk di perjalanan story in radio jelang tanggal waktu pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Jadi pastikan tetap stay terus di 90.8 FM Pradua RR Kendari, teman terbaik kamu.

Pro 2. Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman radio masih barengan sama Linsa di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam untuk perjalanan Starry in Radio. Update beragam informasi ke ruang dengar kamu, teman radio, di malam hari ini. Ini di malam ini, teman radio, katanya nih merencanakan menu makan harian setiap pagi itu bantu untuk menurunkan berat badan nih. Jadi menurunkan berat badan ternyata tidak melulu soal olahraga berat atau mungkin diet super ketat, teman pradua. Tapi kebiasaan simpel seperti menentukan menu makan sejak pagi justru bisa bantu bikin kamu tuh lebih gampang untuk mengontrol pola makan seharian. Pas sudah tahu mau makan apa, teman pradua, kamu tuh jadi tidak gampang kalap beli jajanan random, terus juga ngemil yang berlebihan atau order makanan tinggi kalori pas lagi lapar banget, teman pradua. Rutinitas kecil ini juga bantu tubuh lebih stabil nih, mulai dari rasa lapar, energi, bahkan sampai pilihan makanan sepanjang hari. Karena selain menyiapkan menu, coba untuk biasakan minum air putih juga setelah bangun tidur ya, sarapan tinggi protein, dan jangan langsung minum kopi pas perut lagi kosong. Perlahan nih, teman pradua, tapi konsisten. Kebiasaan pagi seperti ini bisa membantu proses penurunan berat badan jadi lebih realistis dan juga tidak menyiksa. Bagaimana kalau misalnya sarapannya udah berpikir nih, dia tuh berpikir dari malam bahkan ya, sarapannya nanti pengen nasi padang, terus juga makan siangnya mungkin ayam geprek dicampur sayur-sayuran, terus juga makan sorenya mungkin mie instan dua bungkus, terus juga nanti malamnya biar tidak terlalu berat kayak martabak manis, terus juga manisnya tuh yang terang bulan ya kayaknya kalau di sini ya, terang bulan coklat keju, terus juga martabak, aduh ya ampun, apakah itu akan tetap menurunkan berat badan? Salam teman Pradua, Lintong siap updatein beragam informasi ke orang dengar kamu, jadi pastikan tetap stay terus di Pradua FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: Ayo kak, cepat.
1: Pelan-pelan aja deh, gak perlu lari.
0: Aku mau main ayunan ya.
1: Iya, boleh.
0: Kak, abang itu kenapa ya?
1: Yang mana?
0: Itu loh kak, yang duduk di kursi yang ada rodanya.
1: Oh, itu abangnya kakinya sakit, jadi dibantu pakai kursi roda.
0: Oh gitu ya, kasian. Terus kalau mau main bagaimana kak?
1: Ya tetap bisa. Coba aja diajak main, pasti abangnya happy.
0: Boleh ya kak, ya sudah adek ke situ ya.
2: Keterbatasan tidak seharusnya.

Roman Radua, tahu Josefa Alexandra enggak sih? Yang dimana ini siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Pontianak yang menjadi perhatian publik usai mengikuti Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Namanya ramai dibicarakan ya, karena tetap mempertahankan jawaban yang diyakininya benar saat kompetisi berlangsung nih teman Radua. Setelah viral di media sosial, Josefa ini mendapat undangan untuk datang ke MPR RI pada Selasa kemarin, di mana dalam kunjungan ini dia hadir bersama kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bidang humas, dan juga guru pembimbing dari SMA Negeri 1 Pontianak. Dan tidak hanya menerima apresiasi teman Radua, Josefa juga mendapat tawaran beasiswa S1 ke China dari anggota DPR MPR RI Rifki Nizami Karsayuda yang diketahui merupakan alumni SMA Negeri 1 Pontianak. Saat ini tawaran itu masih dia pertimbangkan bersama keluarga dan juga orang tuanya nih teman Pradua. Kayaknya untuk Josefa ini cara Tuhan bisa dibilang ya untuk angkat derajatnya juga, pastinya angkat derajatnya Josefa. Dan salut juga dengan Josefa yang berani untuk berdiri dan mengkritik dewan juri. Dan ini bukan hanya sekedar soal keberanian teman Radua, tapi ini bagaimana dia tuh menegakkan kejujuran dan juga harga dirinya. Dan mungkin memang dia tidak menang teman Radua, tidak menjadi juara satu, tapi hal besar lainnya yang dia dapat adalah keberanian, kejujuran, dan juga harga diri. Terutama di sini memang menjadi orang jujur itu adalah sesuatu yang bisa dibilang berbahaya. Tapi Josefa mendapatkan hal yang baik teman Pradua, dia mendapatkan tawaran beasiswa ke China juga nih. Siswa berprestasi juga ya teman Pradua, dia jauh-jauh tuh dari Pontianak. So teman Pradua, ini juga informasi penutup untuk di perjalanan malam hari ini. Untuk di Storyin Radio jelang tanda waktu pukul 11 malam, kita bersama di perjalanan Jazz Music. Lins hadirkan beragam lintas nada mancanegara ataupun Indonesia ke ruang dengar kamu. Untuk kamu yang sudah beristirahat, Lins ucapin selamat beristirahat. Dan untuk kamu yang masih melaksanakan beragam aktivitas dan rutinitasnya, semangat terus. Dan teman Pradua, pastinya semoga kamu jaga kesehatan juga ya teman Pradua. Dan untuk kamu mungkin yang hari ini lagi rebahan scrolling media sosial karena besok dan 4 hari ke depan akan menikmati libur juga, selamat menikmati dan selamat menjalani hari-harinya. Semoga hari ini bisa mendapat keberkahan dan mendapatkan hal-hal baik di malam hari ini. Dan apapun yang kamu lakukan semuanya hari ini mendapatkan keberkahan juga pastinya teman Pradua. Jadi pastikan tetap stay terus di Pradua FM, kendari teman terbaik kamu.

0: Pradua pilih teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
1: Sama-sama.
3: Bunda, jangan main TikTok tarui.
4: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
3: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
3: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner,
3: sharing time,
2: story in radio.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: mau sarapan apa ya?
1: Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
2: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada

0: 102 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pertama kita sudah berteman.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sosok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

0: ke buangan.
1: Hah? Apa? Sampah bisa ngomong?
0: Tentu saja. Dengar ya, aku bukan jodohmu yang bisa kamu buang sembarangan. Aku punya tempat yang layak. Itu tuh, di tempat sampah. Kalau kamu buang aku sembarangan, yang rugi siapa? Kamu dan lingkungan.
1: Iya, maaf deh, aku salah. Mulai sekarang, aku bakal buang sampah di tempatnya.
0: Itu, baru namanya pasangan yang bijak. Ingat, bumi cuma satu. Sayangi dia dengan buang sampah pada tempatnya. Jangan jadi mantan yang ninggalin masalah.
2: Buang sampah sembarangan, itu bukan solusi. Jadilah warga yang peduli, buang sampah di tempatnya. Lingkungan bersih, kita pun sehat.

0: Lihat deh, kulit gue belang banget kayak gini. Kira-kira apa penyebabnya ya?
1: Wah iya, itu belang banget. Itu mah kamu kebakar sinar matahari, Di. Kamu selalu pakai sunscreen gak?
0: Memang itu penting ya? Aku sih jarang banget pakai sunscreen, Phil.
1: Nah itu masalahnya. Kamu harus sering pakai sunscreen, apalagi kamu sering beraktivitas di jam 11 ke atas. Itu berbahaya banget loh, karena sinar matahari sendiri di jam 11 itu udah mulai ngeluarin UV yang tinggi. Jadi bisa bikin kulit kita kebakar tahu, dan bisa bikin kulit kita belang loh.
0: Jadi sinar matahari yang bagus itu cuma di pagi hari sampai jam 10 pagi aja ya, Phil? Dan kita juga harus selalu pakai sunscreen.
1: Iya bener, Di. Oh iya, jangan lupa juga selalu pakai pakaian lengan panjang ya.
0: Oke deh, Phil. Makasih ya infonya.
2: Waspada dampak sinar matahari yang berbahaya yang mengakibatkan kanker kulit. Sel-sel yang ada di kulit menjadi lebih cepat rusak bila sering terpapar sinar matahari yang berlebihan.

0: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Engkau lah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkau lah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Teman Radua yang senantiasa setia di program Radua, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Rabu 13 Mei 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program Dua Teman Terbaik Kamera Rekendari Undur Diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Спасибо за внимание.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Program 2 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laut nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Hari ini Kamis 14 Mei 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

4 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Kembali kami hadirkan siaran RRI Pro 2 Kendari di ruang dengar kamu edisi Kamis 14 Mei 2026. Mengawali siaran di pagi hari ini teman Pro 2, kami hadirkan sajian Inspira Kalbu ke ruang dengar kamu yang kali ini akan disampaikan oleh Ustadz Siddiq Aminullah SH MAG dengan topik kesempurnaan agama Islam dan motivasi mempelajari ilmu. Selamat mendengarkan.
1: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku pendengar radio RRI yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang sempurna. Didesain oleh Allah untuk mengatur seluruh lini kehidupan manusia hingga akhir zaman. Dengan menyelaminya, kita akan mengetahui bahwa Islam memiliki konsep yang unik dalam mendidik umat manusia. Tidak hanya dalam tataran teori, ajaran Islam ditawarkan lengkap dengan contoh dan teladan praktis. Islam mempersembahkan nilai-nilai luhur samawi yang berasal dari langit melalui karya-karya mulia generasi terbaik bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh pada pribadi Rasulullah terdapat teladan yang baik bagi kalian, bagi orang yang mengharap perjumpaan dengan Allah dan hari akhir, yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam memulai pendidikannya dengan menggarap hati yang merupakan induk penentu dalam tubuh kita, menawarkan konsep ketuhanan yang sejalan dengan fitrah manusia, mengasah kepekaannya dengan akidah dan keyakinan luhur sehingga menjadikan hati lembut nan tajam yang senantiasa tersambung dengan sang pencipta, siap dengan segala tita dari Rabb-nya. Selanjutnya, Islam mengajari kita cara menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menyembah, bagaimana menundukkan nafsu, bagaimana kita menyikapi harta, dan bagaimana kita berinteraksi dengan hamba-Nya sesama manusia. Islam ingin kita menjadi pribadi yang unggul, berakhlak dan berkarakter mulia di hadapan Allah, di hadapan manusia dan alam semesta. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima salihal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencapai tujuan ini, manusia dituntut mempelajari agamanya dengan baik. Di zaman ini, sarana untuk mendapatkan ilmu semakin mudah. Ini merupakan hal yang patut kita syukuri. Pada masa sebelumnya, sarana untuk mendapatkan ilmu sangat terbatas, membutuhkan waktu, tenaga, biaya yang cukup untuk mendapatkannya. Seorang penuntut ilmu terkadang harus berjalan selama berhari-hari, bahkan berbulan-bulan untuk sampai ke sumber ilmu. Kitab-kitab yang juga menjadi sumber ilmu sangat sulit untuk didapatkan karena alat cetak belum tersedia sebagaimana pada hari ini. Untuk mendapatkan satu kitab saja harus menyalin sendiri dari kitab yang diinginkan atau mengupah orang lain untuk menyalinnya. Adapun hari ini cukup banyak sarana yang baik bisa kita gunakan untuk mendapatkan ilmu. Di antaranya adalah mengambil ilmu langsung dari seseorang yang kita percayai ilmu dan akhlaknya. Ini adalah cara terbaik dan tercepat untuk mendapatkan ilmu. Karena seorang guru akan memberikan muridnya intisari ilmu yang telah ia dapatkan selama bertahun-tahun. Di samping itu, seorang murid tidak hanya mengambil ilmu dari gurunya, tetapi juga akhlak dan ibadahnya. Nah, mungkin inilah rahasia keberkahan ilmu para ulama-ulama terdahulu. Kemudian yang kedua, melalui buku-buku ilmu syariah yang ditulis oleh para ulama, baik ulama klasik maupun kontemporer. Dengan catatan, penulisnya adalah orang yang dikenal amanah dan ahli dalam bidang yang dia tulis. Namun, sarana ini hendaknya dijadikan sarana pembantu, bukan pokok. Yang pokok adalah melalui seorang guru, sebagaimana pada poin pertama. Karena siapa yang menjadikan buku sebagai satu-satunya guru, maka akan banyak kekeliruannya. Kemudian, yang terakhir adalah sarana audio dan audiovisual. Nah, mungkin ini sebagai alternatif bagi orang yang tidak memiliki banyak waktu untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Ia dapat mengambil ilmu dari rekaman, ceramah, atau kuliah, baik audio seperti kaset, CD, radio, atau audiovisual, nah, seperti rekaman. Maka kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuntut ilmu agama adalah kewajiban setiap orang. Bahkan ia adalah kebutuhan yang sangat mendesak, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah wajib kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas ibadah ini tidak hanya bagi orang-orang yang belajar di sekolah-sekolah formal yang berbasis agama atau kalangan muda, tetapi ia adalah tugas dan kewajiban setiap orang Islam, apapun profesi dan status sosialnya, serta berapapun umurnya. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Teman Produi, itulah tadi sajian Inspira Kalbu edisi Kamis 14 Mei 2026. Selanjutnya kami hadirkan sajian jazz musik ke ruang dengar kamu hingga pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Selamat mendengarkan.
1: Produi FM Jazz Music. Terbaik. Produi.

mata umat muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian, beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pro 2. Tepat pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah, inilah Info Pro 2 bersama saya Fitra Nur Isania. Kita ke informasi yang pertama. Pemerintah Kota Kendari mulai mengintensifkan langkah-langkah teknis untuk menangani dampak banjir setelah resmi menetapkan status tanggap darurat sejak 11 Mei 2026. Menindaklanjuti kunjungan Menteri Pertanian sebelumnya, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menggelar rapat terpadu bersama Forkopimda, PWS Wilayah 7 Sulawesi dan BPJN guna membahas percepatan pembangunan infrastruktur pengendali air. Langkah ini diambil mengingat luasnya cakupan wilayah yang terdampak serta ribuan warga yang kini bergantung pada efektivitas penanganan pemerintah. Wali Kota menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah kawasan Sungai Wanggu yang diidentifikasi sebagai jalur utama penyebab banjir di Ibu Kota Sulawesi Tenggara. Sebagai upaya darurat di lapangan, petugas mulai menutup sejumlah pintu air dan mengarahkan mesin pompa untuk menyedot genangan di permukiman warga seiring dengan mulai surutnya debit sungai. Kementerian PUPR bersama BWS juga tengah menyiapkan pembangunan tanggul darurat di Sungai Wanggu sebagai solusi jangka pendek untuk melindungi warga dari potensi luapan susulan. Menurut data teknis, aliran dari hulu yang melewati sungai ini memberikan kontribusi besar terhadap kondisi banjir di wilayah perkotaan. Pembangunan tanggul ini akan dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat agar hasil yang dicapai lebih maksimal dan berkelanjutan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Mewujudkan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru yang transparan dan terbebas dari pungutan liar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari menggelar sosialisasi penerimaan siswa baru tahun ajaran 2026-2027 dan penandatanganan Fakta Integritas tahun 2026 di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari pada Rabu kemarin. Sekretaris Daerah Kota Kendari Amir Hasan saat membuka kegiatan menegaskan tahun ini sistem penerimaan siswa baru telah mengalami sejumlah pembaruan dan perbaikan guna meminimalisir berbagai kendala teknis yang selama ini sering terjadi. Di mana pemerintah Kota Kendari juga menggandeng Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mendukung kesiapan sistem digital agar pelaksanaan penerimaan berjalan lancar tanpa gangguan. Sekda juga menjelaskan pelaksanaan penerimaan siswa baru menjadi perhatian publik sehingga seluruh pihak harus bekerja sesuai aturan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Amir Hasan juga mengingatkan seluruh satuan pendidikan untuk menghindari praktik pungutan liar maupun gratifikasi dalam proses penerimaan siswa baru. Ia meminta sekolah memasang informasi kuota penerimaan, jalur penerimaan, serta spanduk bebas pungli secara terbuka agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan tidak menimbulkan kecurigaan ataupun kesalahpahaman. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Film Laut Bercerita terpilih sebagai salah satu proyek yang akan dipresentasikan dalam program Half Goes to Cannes di ajang Mercy the Film 2026. Film adaptasi novel karya Leila S. Chudori ini menjadi bagian dari proyek pilihan Hong Kong Asia Film Financing Forum. Kabar ini diumumkan langsung oleh rumah produksi Link Film melalui media sosial resmi mereka. Program ini akan berlangsung pada tanggal 15 hingga 18 Mei 2026 di Cannes, Prancis. Film Laut Bercerita disutradarai oleh Yosef Ankinun, sementara proses produksinya ditangani oleh Pal Egg Pictures berkolaborasi dengan VMS Studio Jakarta, Link Film, dan Brandlink. Dibintangi Reza Rahadian, Yunita Siregar, Christine Hakim, Arswendi Beningsuara, Dian Sastrawardoyo, dan Eva Zelia. Turut hadir pula Kevin Julio, Penokroho, Dewa Dayana, Yoga Pratama, Nagra Kausar, Natalius Cendana, serta Avrian Arisandi. Demikian Info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2, kita masuk ke sajian sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: 90.8 FM Pro 2 RR Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Ada Vivi di sini yang siap menemani perjalanan sepeda kamu hingga pukul 10 pagi nanti. Kita bersama di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Dan mengawali pagi tadi kita udah dengerin mulai dari Inspira Kalbu, Jazz Musik, dan juga Info Pro 2. Kali ini Vivi mau hadirkan informasi perakhiran cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara. Kalau dini hari tadi hingga subuh tadi ya teman Pro 2, Kota Kendari diguyur hujan. Hujannya itu hujan-hujan ringan ya intensitasnya, tapi cukup merata nih di Kota Kendari. Lalu bagaimana untuk pagi hingga malam hari nanti dan juga dini hari esok teman Pro 2? Nah, di beberapa wilayah Sulawesi Tenggara di perkirakan sebagian besar cerah berawan hingga berawan nih teman Pro 2 untuk pagi hari ini. Tapi buat kamu yang berada di wilayah Konawe Selatan, Bombana, Muna, Buton, Buton Tengah, Buton Selatan, dan Wakatobi, ada potensi hujan dengan intensitas ringan sejak pagi. Nah, boleh update ya teman Pro 2, masih hujan gak nih? Masuk siang sampai sore hari, teman Pro 2, hujan diperkirakan makin intens. Wilayah Konawe, Konawe Utara, Konawe Selatan, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Bombana, Muna Barat, dan Buton Selatan berpotensi diguyur hujan sedang hingga lebat, bahkan disertai petir dan angin kencang. So, buat kamu yang mau liburan di outdoor ya teman Pro 2, atau mau healing sore nanti ya, karena ini long weekend juga, wajib cek jas hujan dulu deh ya. Sementara itu untuk Kota Kendari, bau-bau Buton, Buton Tengah, Buton Utara, Muna, dan Wakatobi diperkirakan mengalami hujan dengan intensitas ringan pada siang hingga sore hari. Malam nanti teman Pro 2, cuaca umumnya kembali berawan, walaupun beberapa wilayah seperti Konawe Selatan, Bombana, Kolaka Utara, Buton, dan Muna Barat masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Dini hari nanti hujan dengan intensitas ringan juga masih mungkin turun di Kolaka Utara dan Buton Utara. Suhu udara hari ini berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban yang cukup tinggi sekitar 70 hingga 95%. Angin bertiup dari timur sampai selatan dengan kecepatan mencapai 30 km per jamnya. Buat kamu yang tinggal di wilayah pesisir dan kepulauan, terutama Wakatobi dan Buton Selatan, tetap waspada ya teman Pro 2, akan angin kencang. So, itu dia updatean cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara untuk hari ini teman Pro 2. Tetap semangat jalani aktivitas dan stay safe di jalan selalu ya teman Pro 2. Jangan lupa bawa payung sebelum hujan. Pastiin kamu juga stay tune terus di Pro 2 FM Kendari. Tentunya banyak informasi yang menarik, informatif, dan juga kreatif di ruang dengar kamu yang akan Vivi hadirkan. So pastikan kamu stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya, terus?
1: Pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari.

Teman berdua lagi senyum-senyum sepertinya ya, karena kalender di minggu ini sangat cantik. Dimulai hari Kamis ini, teman berdua, tanggal 14, tanggal merah, besok cuti bersama. Sabtu dan Minggu ya emang libur, berarti kita berada di momen long weekend. Teman berdua, hari ini tuh Indonesia memperingati hari libur nasional ya, kenaikan Yesus Kristus atau kenaikan Isa Almasih. Dan besok di hari Jumatnya itu juga jadi cuti bersama. Artinya kita masuk di long weekend sampai minggu nanti. Nah, biasanya kalau udah long weekend ya, teman pro 2 itu ada dua tipe orang sih. Yang pertama akhirnya healing juga. Yang kedua tipe akhirnya bisa tidur seharian. Tapi jangan sampai karena terlalu semangat liburan, badan kamu malah kaget sendiri. Apalagi banyak yang bakal road trip, staycation, nongkrong, olahraga, atau bahkan lari-lari ya, atau maraton rebahan teman berdua, dan scrolling sampai subuh. Makanya pagi ini kita bahas sesuatu yang simple tapi underrated banget nih teman berdua, itu stretching pagi. Pagi hari ini kita disapa dengan hangatnya matahari ya di wilayah Kota Kendari, dan dilansir dari female.com, teman berdua, stretching pagi itu bisa bantu tubuh kamu lebih siap bergerak setelah semalaman istirahat. Aliran darah jadi lebih lancar dan otot tidak terlalu kaku. Dan ini sangat penting tentunya buat long weekend seperti sekarang ini. Karena aktivitas biasanya berubah total, ada yang tiba-tiba jalan jauh, naik kendaraan berjam-jam, atau malah duduk terus nonton series. Minimal sebelum mulai hari, kasih tubuh waktu kamu 5 menit ya untuk stretching ringan nih teman pro 2. Biar liburannya enak, bukan malah masuk angin. Gak kepengen kan, kamu sudah merencanakan segala aktivitas, tahu-tahu dapat sakit karena lupa untuk stretching ringan nih teman pro 2. Intinya di suasana long weekend ini teman pro 2, kita bakal hadirkan juga beragam informasi yang seru pastinya menemani long weekend kamu, dan pastinya musik-musik yang asik nih teman pro 2. So, kita mulai lanjut lagi dengan lagu dari Mesa Hira, ada Merindu Lagi.

0: hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Lajew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Teman Proyo 2, biasanya kalau libur panjang begini ya, orang tuh pada fokusnya recharge mentalnya nih. Tapi sering lupa juga kalau tubuh kita juga perlu di warming up, dipanasin juga nih teman Proyo 2, supaya tidak gampang capek. Nah, stretching pagi hari ternyata bukan hanya bikin badan kita lentur aja, tapi juga bantu bikin mood lebih stabil nih teman Proyo 2, dan pikiran kita tuh lebih relax. Dan menurut dari artikel Femela, teman Proyo 2, peregangan ini bisa membantu mengurangi ketegangan otot, terutama di area leher dan juga bahu yang sering pegal gara-gara stres atau terlalu lama main HP dan juga laptop. Ini sangat relate tidak sih, teman Proyo 2? Katanya libur, tapi kepala kok tetap mumet. Apalagi long weekend sering bikin pola tidur berantakan ya. Tidur terlalu malam, bangun siang, terus badan malah makin lemes. Nah, stretching di pagi hari bisa jadi alarm alami buat tubuh agar energi kamu tuh lebih stabil sepanjang hari. Dan kalau kamu ada rencana jalan-jalan akhir pekan ini, stretching juga bantu mengurangi resiko pegal atau cedera ringan saat banyak aktivitas ya teman Pro 2. Jadi badan tidak gampang protes. Coba deh di pagi ini sebelum kamu ngopi ya atau buka media sosial, stretching dulu sebentar sambil tarik napas pelan-pelan, karena kadang hal kecil yang kayak gini justru bikin hari kita tuh terasa lebih enak.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis là.
0: Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman Pro 2, long weekend itu memang momen yang paling ditunggu ya, karena kita setelah rutinitas panjang kita ya, akhirnya kita punya waktu untuk istirahat, mulai dari kumpul keluarga, quality time, atau sekedar menikmati waktu tanpa alarm kerjaan. Tapi jangan lupa, menikmati liburan juga perlu tubuh yang fit. Jadi stretching pagi bisa jadi kebiasaan kecil yang manfaatnya sangat besar. Mulai dari bikin badan lebih fleksibel, melancarkan peredaran darah, memperbaiki postur tubuh, sampai bantu pikiran kita lebih tenang juga. Tidak perlu alat khusus, tidak harus olahraga berat juga. Bahkan gerakan ringan 5-10 menit itu cukup ya buat bantu tubuh kamu bangun ya dengan lebih nyaman. Karena kadang long weekend terbaik itu bukan yang paling ramainya, tapi yang bikin badan dan pikiran sama-sama recharge. Jadi buat kamu yang hari ini mau staycation, mau dikecil-kecilan, nongkrong kah, atau justru rebahan total, jangan lupa stretching dulu ya teman Pro 2. Anyway, selamat menikmati long weekend, selamat memperingati kenaikan Yesus Kristus bagi yang merayakan, dan juga semoga Kamis pagi ini jadi awal liburan yang sehat, santai, dan juga menyenangkan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Proyek 2, kita udah tahu ya kalau bulan Mei ini adalah bulan yang paling banyak tanggal merahnya nih, Teman Proyek 2. Dan posisi tanggal merahnya ini juga rata-rata itu di akhir-akhir pekan, menjelang akhir pekan ya, di hari Rabu ataupun juga Kamis atau bahkan Jumat nih. Sehingga orang-orang yang libur di hari Sabtu dan juga Minggu bisa jadi mendapatkan long weekend nih, Teman Pro 2. Tentunya hal ini pun bisa menjadi momen sempurna juga ya untuk kita rehat sejenak dari rutinitas kerjaan. Tapi long weekend tentunya tidak selalu harus diisi dengan agenda jalan-jalan. Banyak juga yang justru memilih menikmati waktu di rumah karena lebih nyaman, hemat biaya, dan bisa jadi momen istirahat yang benar-benar berkualitas. Justru nih, Teman Pro 2, di tengah suasana santai tanpa harus berpergian, kamu bisa tuh menciptakan pengalaman yang hangat bersama orang-orang tercinta. Kalau kamu termasuk yang memilih stay di rumah atau justru jalan-jalan nih, Teman Pro 2, jangan khawatir kamu bakal bosan karena ada banyak aktivitas seru ya. Jangan khawatir bakal bosannya, tentunya dengan aktivitas seru yang bisa kamu coba bersama keluarga. Ada beberapa ide kegiatan seru nih buat Teman Proy 2 agar di long weekend ini, khususnya buat teman-teman Proy 2 yang stay at home aja, nanti Vivi bagiin informasinya ya ke ruang dengar kamu, yang pastinya kegiatan ini menyenangkan dan juga berkesan.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Pro 2 akan dari teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi temani kamu ya, teman Pro 2 di pagi hari ini. Ada beberapa kegiatan seru yang bisa bikin libur panjang kamu walaupun di rumah aja, tapi tetap menyenangkan dan juga berkesan nih teman Pro 2. Kamu bisa mencoba eksperimen yang sederhana bareng keluarga, apalagi kalau kamu punya adik yang masih kecil atau ponakan atau justru anak. Teman Pro 2, siapa bilang sains tidak bisa jadi permainan seru di rumah. Jadi ada banyak macam eksperimen kecil-kecilan yang bikin kita tuh terpukau sekaligus menghibur. Nah, bahan-bahannya pun cukup sederhana karena mudah ditemukan di dapur ya, teman Pro 2. Contohnya, kamu membuat gunung meletus dari soda dan juga cuka. Atau menciptakan tornado dalam botol menggunakan air serta pewarna makanan. Nah, kamu juga bisa mencoba eksperimen lainnya seperti lampu lava, bunga mekar di kertas, terus telur mengambang, buih-buih pelangi, lilin ajaib. Dan masih banyak lagi deh ya teman Pro 2. Dan aktivitas ini cocok untuk mengedukasi anak-anak dengan cara yang interaktif. Semua anggota keluarga juga bisa terlibat sambil memastikan keamanan eksperimen ini. Kamu bisa berperan sebagai ilmuwan, penonton, atau bahkan bermain acting jadi seorang host di acara TV. Anyway teman Pro 2, bicara tentang host, nah ini juga kegiatan seru nih teman Pro 2. Gimana kalau kamu buat podcast bareng keluarga kamu. Jadi podcast ini adalah salah satu jenis konten kekinian ya yang ramai diminati semua kalangan, apalagi khususnya kalangan Gen Z. Coba diadaptasikan ide ini sebagai inspirasi kegiatan seru bareng keluarga di rumah. Jadi kamu tinggal atur posisi meja dan kursinya serta siapin mikrofonnya kalau punya atau gunakan perekam dari ponsel. Kamu sudah bisa merasakan experience tampil di acara siaran. Tentuin peran masing-masing anggota keluarga ya, entah sebagai podcast atau hostnya maupun sebagai bintang tamunya. Kalau mau terasa lebih realnya lagi, kamu bisa siapin juga nih posisi sebagai kameramen. Kalau udah siap ya tinggal mulai deh obrolan bebas ya, seperti cerita masa kecil, ada hobi atau kejadian lucu yang pernah dialami. Simpan hasil rekaman podcast ini sebagai koleksi keluarga untuk diputar kembali di masa mendatang. Atau kamu juga bisa publikasikan nih langsung ke kanal YouTube kalau keluargamu ini cukup percaya diri ya. Siapa tahu dari iseng-iseng lahir proyek baru yang bisa digarap bersama keluarga.

Coba bayangin, dalam sehari Indonesia menghasilkan lebih dari 175 ribu ton sampah. Angka ini bahkan setara dengan berat lebih dari 12 ribu bus kota. Dan lebih dari 60% sampah itu tidak dikelola dengan benar. Entah itu berakhir di sungai, di laut, atau menumpuk di tempat pembuangan akhir. Sampah plastik bisa jadi masalah terbesar. Soalnya butuh waktu ratusan tahun buat terurai. Dan yang lebih parah, banyak yang akhirnya dimakan ikan, masuk ke rantai makanan, dan bisa kembali ke tubuh kita. Tapi tenang, kita bisa bantu cegah semua itu mulai dari langkah-langkah kecil yang sederhana. Pertama, biasakan pisahkan sampah organik dan anorganik. Kalau punya sisa makanan, bisa dijadikan kompos. Botol plastik bisa dikumpulkan dan disetor ke bank sampah. Kedua, coba kurangi kebiasaan pakai barang sekali pakai. Mulai bawa tumbler, tas belanja lipat, atau alat makan sendiri pas nongkrong. Dan ketiga, pilih produk yang ramah lingkungan. Sekarang sudah banyak brand lokal yang peduli lingkungan. Packagingnya bisa didaur ulang, bahkan isi ulang. Kalau kamu aktif di medsos, kamu juga bisa jadi bagian dari gerakan ini. Bikin konten edukasi, ajak followers untuk ikut gerakan peduli sampah, atau cukup tunjukkan gaya hidup minim limbah yang kamu jalani. Ingat ya, jadi anak muda bukan cuma soal gaya atau tren, tapi soal dampak. Dan dampak positif bisa dimulai dari hal sederhana. Misalnya, peduli cara kita buang sampah. Yuk, jadi bagian dari generasi yang tidak cuma cinta bumi, tapi juga merawatnya bersama-sama. Dari

0: Di negeri ini terhampar keindahan keanekaragaman budaya dan suku bangsa. Namun di dalam perbedaan itu terdapat sebuah nilai yang harus kita jaga bersama.
1: Di tengah masyarakat yang beragam ini, kita perlu menjaga persatuan dan kesatuan. Saat kita bersatu, kita kuat. Mari jadikan perbedaan sebagai sumber kekayaan, bukan konflik.
2: Tetapi kita juga harus menolak segala bentuk intoleransi. Mari kita memahami dan menghormati agama, suku, dan kepercayaan orang lain. Toleransi adalah kunci harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.
3: Selain itu, kita harus berani menolak radikalisme dan ekstremisme. Jangan biarkan bibit-bibit kebencian merusak persaudaraan kita. Mari kita tingkatkan pemahaman, dialog, dan mengedepankan perdamaian.
0: Inilah saatnya untuk bersatu melawan intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Mari menjadi insan perubahan yang membangun keadilan dan keharmonisan. Bersama kita mampu mewujudkan bangsa yang kuat, berkepribadian, dan saling menghormati. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah tugas kita semua. Jangan biarkan ruang bagi intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Satuan Tugas Wilayah Sulawesi Tenggara.

Teman Pro2 tahu tidak, ada sebuah studi terbaru yang menunjukkan kalau tertawa bukan hanya menyenangkan, tetapi juga menyehatkan jantung. Nah, penelitian ini dari Brazil yang dipresentasikan dalam pertemuan European Society of Cardiology menemukan bahwa tertawa bisa memperbaiki fungsi sistem kardiovaskular, melebarkan pembuluh darah, dan meningkatkan aliran oksigen ke tubuh. Riset di Indonesia pun mendukung temuan ini nih, Teman Pro2. Terapi tertawa selama 20 menit ini terbukti menurunkan tekanan darah sistolik dan membantu penderita hipertensi. Saat kamu tertawa, tubuh melepaskan hormon endorfin dan menurunkan hormon stres seperti kortisol, sehingga pembuluh darah lebih rileks dan kerja jantung menjadi lebih ringan. So, Teman Pro2, udah tertawa belum di pagi hari ini?

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Waspada, selamat pagi teman Pro 2. Masih bareng Vivi temani kamu di pagi hari ini. Wow, cuacanya semakin bersahabat kalau dilihat ya. Semoga seharian ini kota Kendari dihangatkan ya dengan sinar matahari pagi, agar kita bisa lihat sunset nanti di sore hari, agar kita bisa lebih puas-puasin aktivitas di luar ruangan, yang mau ke pantai, mau ke air terjun, atau mau stay di rumah aja. Semoga semua aktivitasnya bakalan seru ya di long weekend kali ini. Teman Bro 2, gimana kabarnya semuanya? Pastinya banyak yang happy hari ini karena pada long weekend. Selamat menikmati hari libur ya teman Pro 2. Tentunya Pro 2 FM Kendari selalu setia mendengar, menemani kamu di kapanpun dan dimanapun. Kamu bisa pastinya dengarkan Pro 2 Kendari melalui mobile aplikasi RRI Digital. Yang mau keluar daerah, mau dengerin Pro 2 Kendari, tentunya masih bisa lewat aplikasi RRI Digital. Nah, teman Pro 2, pagi ini Vivi mau bahas sesuatu yang sebenarnya tuh sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, tapi kadang tuh masih kita suka masih suka dianggap sebelah mata nih, teman Pro 2. Coba jujur dulu, sekarang makin banyak anak muda pakai sneakers lokal, minum kopi dari UMKM daerah, skincare buatan Indonesia, sampai outfit lokal yang desainnya tidak kalah sama brand luar kan? Di media sosial juga sangat ramai slogan support lokal, bangga buatan Indonesia, atau yang paling legend, cintai produk Indonesia. Tapi pertanyaannya, apakah ini benar-benar bentuk kebanggaan atau hanya ikut-ikutan aja nih trennya biar kelihatan keren? Karena faktanya teman Pro 2, produk lokal sekarang udah berkembang sangat jauh. Bukan hanya murah, tapi juga kreatif, inovatif, dan kualitasnya makin bersaing. Dan yang paling penting, ketika kita beli produk lokal itu, sebenarnya kita tidak hanya beli barangnya nih, kita ikut bantu roda ekonomi bergerak. Ada UMKM kecil yang bisa tetap hidup, ada pekerja lokal yang tetap punya penghasilan, ada anak muda kreatif yang mimpinya bisa jalan. Bayangkan nih teman Pro 2, satu pesanan kecil dari kita itu bisa jadi harapan besar loh buat orang lain. Makanya di pagi ini kita bakal bahas seputar itu teman Pro 2. Mungkin kenapa ya produk lokal semakin diminati, atau kenapa masih ada yang gengsi pakai produk Indonesia, dan seberapa besar sih pengaruh UMKM buat ekonomi nasional? Dan yang paling penting adalah kita sebagai generasi muda, apakah kita ini benar-benar bisa jadi penggerak ekonomi bangsa? So, pastiin kamu tetap di frekuensi yang sama. Nanti kita bakal bahas satu jam ke depan ini di Sepeda. Selamat pagi, teman Pro 2.